0: Woi, apa dah?
1: Nur, tolong aku Nur. Aku pinjam duit Nur.
0: Hah? Pinjam duit?
1: Iya Nur, 500 ribu aja. Setengah jam lagi aku balikkan.
0: Ada sih, tapi aku perlu.
1: Tolonglah Nur, ini penting kali.
0: Yaudah, janji ya.
1: Iya, iya.
0: Setengah jam lagi nih.
1: Iya. Aduh, udah sebulan. Aku harus bayar lagi yang di sana. Aku harus minjem sama siapa lagi coba ya. Aduh, takutnya aku bingung kali aku nih. Ke Nur lagi aja kali ya. Nur.
2: Oi.
1: Nur, Nur tolong aku Nur. Aku perlu duit lagi 500 ribu aja Nur.
0: Lagi?
1: Nanti setengah jam lagi aku bayar Nur.
0: Untuk apa sih?
1: Nur, tolong Nur, penting Nur, perlu kali.
0: Iya, tapi jelasin dulu sama aku. Karena setiap bulan aku lihat kamu itu Ida selalu pinjam uang. Setengah jam lagi aku ganti, setengah jam lagi aku ganti. Emang buat apa?
1: Nur, sebenarnya aku terjebak pinjaman online.
0: Hah? Ida, ya ampun, kok bisa sih?
3: Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Minang Abang Kakak dari Aniqiu featuring Fayo Bolin berjudul Kudobasi. Kudobasi itu kuda besi alias kereta alias sepeda motor gitu ya. Dan sekarang kita ada di acara Hari Ini Dalam Sejarah. Jadi kita akan bahas hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang tercatat di masa-masa lalu untuk tanggal 12 September. Yang terjadi mungkin banyak tapi yang tercatat tidak semuanya. Nah, kita awali dengan tahun 1923 dulu Bang Kakak. Dan ini di dalam negeri ya. Jadi waktu itu ada Persatuan Islam, ini sebuah organisasi ya, Persatuan Islam atau disingkat dengan PERSIS, yang didirikan di Bandung begitu. Nah, emang ini persatuan apa begitu? Jadi PERSIS ini adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia dan ini didirikan oleh sekelompok pemuda Islam yang waktu itu berminat dalam hal pendidikan dan juga aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Muhammad Zamzam dan juga Muhammad Yunus. Nah, PERSIS ini atau Persatuan Islam ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan juga memberikan pandangan yang berbeda dari pemahaman Islam tradisional, yang mana pada saat itu Islam tradisional itu dianggap sudah tidak orisinal atau tidak asli lagi begitu, karena bercampur dengan budaya lokal, terus juga sikapnya itu tidak taklid buta begitu ya, sikapnya taklid buta maksudnya, terus juga tidak kritis dan juga tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih begitu. Jadi makanya pada saat itu mereka mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis saja, tidak pakai embel-embel budaya lokal lah seperti itu. Nah, organisasi PERSIS ini atau Persatuan Islam ini telah tersebar di banyak provinsi ya Bang Kakak, antara lain di Jawa Barat, di DKI Jakarta, lalu di Yogyakarta, di Jawa Timur, Sumatera Utara juga bahkan ada, dan juga di Riau, bahkan sampai ke Gorontalo begitu. Jadi ini mereka mau yang versi asli begitu ya, tanpa dicampur-campurkan begitu. Nah, kemudian di tahun 1940, kalau ini di luar negeri ya peristiwanya, tepatnya di Perancis begitu, ditemukanlah sebuah lukisan gua. Ya, kalau misalnya ini sih disebutnya sebagai lukisan Lascaux begitu. Kenapa kok lukisan Lascaux? Karena lokasi ditemukannya itu ya di Lascaux gitu, di Perancis gitu. Nah, ini adalah sebuah lukisan dinding Abang Kakak di goa, yang mana lukisan ini menggambarkan banyak spesies hewan dan juga gambar manusia yang dilukis dengan warna tanah berpigmen coklat, hitam, kuning, dan juga merah begitu. Jadi pigmen-pigmen tersebut, warna-warna tersebut itu dihasilkan oleh bahan-bahan kayak oker, walaupun Maron nggak tahu ya oker itu bahannya kayak mana gitu. Cuma kalau misalnya dilihat ini kayak pewarna yang menyerupai warna biji besi begitu. Terus juga dari hematit, ya hematit itu kayak mineral tertentu begitu. Dan juga dari mangan. Mangan itu tapi bukan makan ya. Mangan itu adalah unsur kimia juga Bang Kakak, mineral lainnya juga begitu. Dan ini digambarkan pada permukaan dinding batu kapur yang berwarna putih di dalam gua tersebut gitu. Nah, seniman dari Lascaux tersebut, lukisan tersebut, itu menciptakan gambar-gambarnya dengan cara menggambar garis dasar dan kemudian diwarnailah dengan pigmen begitu. Nah, yang unik adalah Abang Kakak, ini pelukisnya ini bukan dari era kita nih ya. Karena diperkirakan lukisan ini tuh dilukis sekitar tahun 15.000 sebelum Masehi sampai dengan 13.000 sebelum Masehi gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung, ini bahkan lukisannya mungkin sudah berumur 17.000 tahun. Bayangin ya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, gambarnya itu bagus padahal gitu loh. Jadi kita nggak menyangka ternyata orang di 17.000 tahun lalu sudah bisa menggambar yang seperti ini gitu. Karena gambar sapinya itu mirip-mirip betul kayak sapi. Bahkan Marlon aja kalau disuruh menggambar sapi nggak akan sebagus ini kayaknya. Jauh lebih bagus dari gambar lukisan Lascaux yang digambar oleh orang dari 17.000 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau misalnya kita mungkin di dunia modern punya pelukis terkenal namanya Leonardo da Vinci begitu kan, dengan karyanya Mona Lisa. Nah, mungkin di zaman dulu, zaman manusia purba dulu, manusia purba nggak ya kalau 17.000, pokoknya di 17.000 tahun yang lalu,
ada seorang pelukis terkenal juga yang kita nggak tahu namanya melukis ini di gua tersebut mungkin gitu. Tapi memang kalau dilihat gambarnya bagus kok Bang Kakak ya. Kita nggak menyangka kalau itu tuh udah lama begitu gambarnya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bang Kakak membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 12 September. Sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari Jawa, tepatnya dari Andika Maesa berjudul Sri Minggat, tentang si Sri yang pergi entah kemana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: pacar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Jawa Bangka dari Ikke Nurjana berjudul Sun Sing Suwe. Dan kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 12 September. Kita sekarang ke tahun 1984. Nah, ini peristiwanya di dalam negeri juga, Bang Kakak. Ada sebuah insiden ya. Kalau kita lihat jumlahnya, kayaknya insidennya ngeri kali ini soalnya. Jadi waktu itu ada peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Tanjung Priok, yang mana ini adalah sebuah kerusuhan yang terjadi di daerah Tanjung Priok sesuai dengan namanya ya, di Jakarta Utara. Dan ini mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta banyak sejumlah gedung yang rusak terbakar begitu. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena ada sekelompok massa pada saat itu yang melakukan arak-arakan atau parade begitu ya, untuk mengkritisi pemerintah pada saat itu, sambil mereka ini merusak sejumlah gedung begitu pada saat paradenya. Dan akhirnya mereka ini bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Kalau misalnya kita lihat nih ya, jumlah korban secara resminya waktu itu ada 24 orang yang tewas dan 54 terluka. Tapi itu secara resmi. Cuma kalau diperkirakan, ditambah dengan jumlah-jumlah yang hilang, ini bisa lebih dari 100 kalau menurut Wikipedia begitu. Jadi ya kita nggak terbayang lah, kayaknya rusuhnya rusuh kali gitu. Karena kita kalau misalnya sekarang gitu kan, ada satu orang itu tewas kalau misalnya ada kerusuhan itu udah besar gitu. Apalagi sampai puluhan bahkan ratusan begini gitu. Jadi ya semoga yang begini-begini tidak ada lagi ya Bang Kakak ya. Dan kemudian dari tahun 1984 kita sekarang ke tahun 1992, yang mana pada saat itu ada sebuah pesawat ulang-alik bernama Endeavour. Pesawatnya aja dinamain gitu ya, Endeavour gitu. Dan ini diluncurkan dan juga menandai peluncuran pesawat ulang-alik yang ke-50 begitu. Jadi ini peluncurannya yang ke-50, bukan pesawatnya yang ke-50 Abang Kakak ya. Karena kalau misalnya kita lihat nih ya, Endeavour ini adalah pesawat kelima yang diciptakan oleh NASA, pesawat ulang-alik kelima begitu. Jadi bukan ke-50 jenis pesawat, bukan. Jenisnya itu ada 5, tapi ini penerbangan yang ke-50 begitu. Jadi Endeavour ini adalah salah satu pesawat yang terakhir kali itu masih beroperasi di armada NASA. NASA itu apa? NASA adalah badan luar angkasa milik Amerika Serikat begitu. Dan pada saat itu, yang terakhir pada saat ini terakhir kali beroperasi, itu masih beroperasi dengan pesawat ulang-alik lain yang namanya adalah Discovery dan juga Atlantis gitu. Namanya keren-keren ya. Gak ada gitu yang namanya AW gitu, gak ada ya. Dan setelah sekitar 19 tahun beroperasi, akhirnya pesawat ulang-alik ini itu menyelesaikan penerbangan terakhirnya pada tanggal 1 Juni 2011 yang lalu. Dan misi terakhirnya ini adalah misi dengan kode STS-134 yang terbang sejak 16 Mei sampai dengan 1 Juni 2011 begitu. Dan sekarang apakah pesawat ulang-alik masih digunakan? Jawabannya adalah tidak, Abang Kakak. Ternyata tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya dihitung-hitung, ternyata ini pengangkutannya ini memakan biaya yang luar biasa begitu. Jadi NASA itu tidak lagi menggunakan satu jenis kendaraan tunggal untuk semua misi. Jadi kalau dulu tuh satu pesawat ini untuk berbagai macam misi gitu. Nah kalau sekarang mereka ini, NASA maksudnya ya, lebih memilih untuk membagi tugas ke dalam beberapa program yang berbeda. Misalnya kalau misalnya untuk mengangkut astronot, mereka ini menggunakan kapsul komersial atau commercial crew program yang mana ini bekerja sama dengan perusahaan swasta yang menggunakan kapsul kayak SpaceX begitu, milik si pendiri Tesla. Abang Kakak tahu lah siapa ya, orang yang kaya sekali itu. Terus juga kalau misalnya sekarang NASA juga menggunakan wahana Orion, yang mana ini adalah kapsul ruang angkasa luar angkasa generasi baru yang dirancang untuk membawa manusia ke bulan dan juga misi luar angkasa yang lebih jauh begitu, yang mana ini didorong oleh roket SLS. Ya mungkin masih mirip-mirip, cuma intinya sih kalau skala penerbangan yang sekarang itu nggak satu penerbangan untuk semua misi gitu, jadi terbagi-bagi seperti itu. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bang Kakak membahas hari ini dalam sejarah. Tapi sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Sunda, tepatnya dari Asmi
dengan judul Mojang Periangan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Sebuah lagu Bali ya Bang Kakak dari JG Bulan berjudul Care Bebe. Ini tentang seseorang yang muak dengan janji-janji dari si abang ya atau pasangannya. Dan kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 12 September. Ini yang terakhir kayaknya ya karena waktunya udah mepet-mepet ini. Nah sekarang kita ke tahun 2007. Nah pada saat itu tanggal 12 Septembernya ada sebuah gempa bumi ya Bang Kakak dalam negeri ini ya. Kekuatannya itu sampai 7,9 skala Richter. Dan pusat gempanya adalah di barat daya Bengkulu. Dan ini memicu peringatan tsunami pada saat itu. Walaupun akhirnya kemudian peringatan tsunaminya dicabut begitu ya. Dan ini terjadi juga di seluruh pantai Samudra Hindia. Dan akibat gempa tersebut sedikitnya ada 21 orang tewas Bang Kakak dan ratusan lainnya luka-luka gitu. Jadi ngeri ya kalau udah gempa-gempa gitu, ngeri kali. Kita bahkan gempa waktu di Simalungun aja yang terasa sedikit, tapi begitu ada yang bilang gempa kayak gempa-gempa langsung panik gimana gitu. Bayangin mereka yang sampai 7,9 skala Richter gitu. Ya kalau misalnya Bengkulu ya udah beberapa kali memang, bahkan sebelum 2007 ketika Marlon masih di Bengkulu juga pernah gempa gitu. Sampai trauma juga waktu itu. Bahkan setelah gempa pada saat itu, orang di sekitar rumah Marlon itu ya termasuk Marlon juga itu gak berani tidur dalam rumah. Akhirnya pasang terpal di depan rumah gitu karena takut ketimpa saking besarnya gempa pada saat itu gitu. Jadi memang ya semoga bencana-bencana seperti ini dikurangi ya Bang Kakak ya, walaupun kita nggak punya kuasa untuk itu karena ini kan bencana alam, yang namanya bencana alam ya tergantung alam begitu. Nah Bang Kakak sampai di sini dulu hari ini dalam sejarah untuk tanggal 12 September ini ya. Nanti jam 8 kita akan kembali lagi tapi di acara Markobar tentunya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

0: Sebuah lagu karo Bang Eka dari Novita Barus berjudul Jumala Eler Baleng. Dan sekarang kita ada di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Abang Kakak bisa telepon di 061-8463-115 atau WA di 0811-614-428 bagi yang mau bergabung nanti ya. Emang kita mau bahas apa sekarang? Kita mau bahas topiknya agak-agak ngenes sih. Kita mau bahas penyesalan yang biasanya tuh sering kita sesali ketika kita dewasa. Apa itu? Ya mungkin punya pengalaman pribadi atau mungkin punya pandangan tapi bukan pengalaman, silakan dibagikan Abang Kakak. Dan kita angkat dulu penelpon pertama kita. Halo Markobar.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Wih, Bang Wira nih.
1: Iya.
0: Pagi-pagi udah on aja ya, biasa malam-malam.
1: Nah kebetulan lagi mau OTW kan, jadi nongkrong sebentar di Markobar.
0: OTW kemana nih?
1: Ada yang minta tolong semalam. Biasa.
0: Apa nih, biasa-biasa nih. Mulanya biasa saja.
1: Si Tia.
0: Oh, Tia yang itu, cewek itu.
1: Minta tolong. Suruh ntar undang, bilang kalau malam gak bisa.
0: Oh, weh, udah deket aja nih ya.
1: Iya. Gitu lah.
0: Tapi udah sarapan belum? Nanti ngantar undangan pingsan.
1: Woi, di setel memang di sana nanti makannya loh.
0: Oh iya ya, iya bu. Iya. Oke lah. Nah kita mau bahas sesuatu yang agak menyedihkan nih hari ini, Bang Wira. Nah, Bang Wira ini kan udah dewasa kan?
1: Iya.
0: Ya bukan anak-anak lah ya. Nah kalau misalnya udah dewasa kayak kita nih, biasanya apa sih yang paling sering kita sesali ketika dewasa?
1: Yang kita sesali ya.
0: Iya.
1: Ini sebetulnya penyesalan itu berawal dari masih belum dewasa.
0: Iya.
1: Masalah sama keluarga, sama adik.
0: Sama adik?
1: Iya.
0: Karena
1: saya orangnya kan keras. Tadi saya yang capudan.
0: Iya.
1: Itu cowok juga.
0: Oh.
1: Dari bisa dibilang lah dari zaman awal sekolah itu nggak pernah cocok sama dia. Jadi selalu memang kalau secara fisik tidak pernah.
0: Iya.
1: Tapi apa yang dibuat dia itu menurut saya itu salah. Dan dia itu selalu salah di mata saya kan gitu.
0: Jaraknya berapa tahun antara abang sama adik?
1: Kami jarak 6 tahun.
0: Oh, lumayan jauh ya.
1: Jauh. Jadi detik-detik terakhir dia itu pernah sekarang kan almarhum dia. Dia minta tolong abang cepat selesai tugas. Nah rupanya ingin kali aku jumpa sama abang, kepingin aku dekat sama abang. Jadi bahasa itu sempat terucap pula.
0: Iya ya.
1: Kalau orang Jawa bilang mintoni, tahu mintoni?
0: Enggak, kurang tahu bang.
1: Itu detik-detik kayak orang udah mau meninggal.
0: Ngasih-ngasih.
1: Nah, ngasih kayak ngasih kode, itulah ya, terucap pula dari mulut saya kan gitu. Nah, bahasanya aku udah minto nih kau, karena dia pun agak takut mungkin sama saya gitu. Jadi kebetulan pun selesai tugas dibalikkan ke asrama, bisa dekat lah kan. Disitu kayak mana ya, dia kepingin kali manja sama saya kan gitu.
0: Iya.
1: Cuman saya gak tipe seperti itu.
0: Padahal jarang-jarang dia minta dimanja gitu ya.
1: Sangat jarang. Setiap saya marah, tapi detik-detik terakhir ya, dia itu cuma senyum, sampai kapan abang marah terus. Jadi itu bukan urusan. Intinya nggak pernah cocok lah, nggak pernah benar dia di mata saya.
0: Iya.
1: Terakhir dia telepon, bang, apa? Tolonglah bang pulang. Nggak. Jadi kenapa dengan adik saya? Itu sampai satu bulan keluarga tidak ngasih kabar kalau dia udah terduduk di kursi roda.
0: Gara-gara apa tuh bang waktu itu?
1: Itu pada waktu itu dia, nah kami pun bingung, riwayat dia itu sehat, gak ada apa, tahu-tahu kok terduduk dia. Nah, jadi kalau di medis bilang ya banyak macam penyakit kan gitu.
0: Padahal gak ada?
1: Selama gak ada itu, gak ada keluhan, riwayat gak ada. Nah, begitu saya pulang terkejut, kok duduk di kursi roda si adik ini. Setelah dia bilang, cuma sekalinya permintaanku, aku ingin kali dekat sama abang, kenapa abang gak mau katanya kan gitu. Tapi tetap gaya ego tadi tetap ada.
0: bahkan setelah melihat dia di kursi roda gitu.
1: Iya. Tapi dalam hati gini juga, ya cukup sedih, cukup menyeri. Apa sebenarnya yang terjadi sama adikku? Kenapa permintaan dia tidak bisa dipenuhi? Nah, singkat cerita, dia bilang, abang mau dapat tugas di Kalimantan. Tolonglah bang, satu minggu aja di pending. Kok nggak bisa, kalau udah tugas dari negara nggak mungkin kita pending. Apapun ceritanya lebih lebih penting itu daripada urusan keluarga. Pas saya berangkat, nyampe saya di Kalimantan, kabar datang kalau ada itu udah nggak ada.
0: Waduh.
1: Polisi itu, di situ tanpa ada izin, langsung putar balik.
0: Langsung balik lagi. Oh. Balik.
1: Dalam prinsip saya gini, memang keluarga segalanya kan gitu.
0: Iya betul.
1: Walaupun dia nggak ada, udah masalah pekerjaan. Kalaupun saya mau dipecat tidak kan. Memang tanpa izin komandan saya balik. Udah ya gimana ya, namanya pun posisi kita di kampung ini kan istilahnya meninggal itu prosesnya gak lama-lama langsung.
0: Iya cepat kan.
1: Jadi sepanjang jalan itu saya hubungi semua, aku sampai di sini tolong jangan dulu dikubungi, karena waktu itu udah menjelang hampir maghrib kan gitu. Pas saya nyampe, pas lah itu beli tutup pakai
0: papan itu kan. Masih sempat berarti bang ya.
1: Nah itulah tuh saya datang, saya minta tolong bongkar lagi papan dulu kan. Saya tengok, nah disitu lah mungkin penyesalan saya itu sama keluarga saya kan. Ya kayak mana mau dibilang, cuman ya semua kita kan bakal kembali lagi ke situ kan gitu.
0: Iya, iya.
1: Cuman itulah mungkin penyesalan saya untuk keluarga saya, untuk sama adik saya itu. Belum pernah sedikit pun saya itu membuat dia itu senang, bahagia, itu gak pernah.
0: Dekat gitu ya.
1: Nah, dekat. Semenjak saya udah dekat sekolah dan saya udah pendidikan sampai hari terakhir dia, itu kayaknya belum pernah saya kasih dia itu kasih sayang dari saya itu belum pernah. Dengan ego saya, dengan arogan saya. Intinya dia itu gak pernah benar di mata saya. Apapun yang dibuat dia yang terbaik untuk saya gak benar. Ya mudah-mudahan lah kalau rekan-rekan yang lain itu jangan sampai terjadi seperti saya lah ya.
0: Mumpung masih ada keluarga ya dekat sayangi gitu bang ya.
1: Nah, karena apapun ceritanya, hebat pun kita, jaya pun kita, kalau juga kembali kita ke keluarganya. Baik buruk keluarga, kalau memang ada kesalahan keluarga kita, bareng-bareng kita benahi kan gitu.
0: Iya betul.
1: Jadi nggak usah, nggak ada itu mau jenderal sekalipun, presiden sekalipun, tanpa keluarga nggak usah cerita lah. Karena saya sendiri sudah mengalami, itulah penyesalan saya tidak bisa membahagiakan adik saya. Wah. Ya jujur sih ya cuma mungkin kesalahan saya kan gitu.
0: Terlalu keras hatinya gitu bang ya.
1: Nah, bahkan kami kan orang tua tinggal satu. Nah dibilang kamulah abang, kamu ayahnya, kok terlalu salah di menutupi mata. Nggak, urusan aku dengan dia, mama, nggak santai-santai aja. Dan dia, gimana ya, bahkan dia pernah, dia kan seorang punya usaha kuliner. Kepingin dia tuh mengundang awak datang.
0: Makan cuman, situ.
1: Ya itu tadi. Kembali lagi, ego tadi kan.
0: Iya, iya. Tapi sedih-sedih juga sih itu, memang sedih kali sih itu.
1: Tadi. Tadi bilang sama mama, itu maafin kau rata sih. Ya bagaimana lagi ya, dulu banyak dia bilang, cuman gini, ego, karena dia seorang adik. Perasaan saya itu nasihat dia itu kamu gak cocok nasihati aku.
0: Karena kita kayak merasa angkuh, kita harusnya yang menasihati gitu kan.
1: Nah iya,
0: iya.
1: Dan setiap ucapan itu yang setiap saya bilang kamu harus begini, harus dituruti.
0: Iya.
1: Ya memang saya memaksa dia itu dengan lainnya, dengan kata-kata, tidak pernah dengan secara fisik itu nggak pernah.
0: Iya.
1: Ya apapun ceritanya, sayangilah keluarga kita. Jangan sampai kayak saya.
0: Betul betul. Baik. Ya, mungkin.
1: Bang Marlon berapa bersaudara?
0: Cuma dua bang.
1: Oh, dua ya.
0: Bang Wira berapa bersaudara ini?
1: Kebetulan kami lima. Meninggal pertama cewek ya kan?
0: Itu masih lebih dulu itu. Dari yang ini ya, dari yang adik ini. Oh.
1: Dia masih pas di bawahan saya, itu pun saya masih lupa-lupa ingat meninggal pas bawahan saya kan. Baru terus yang cuma malam ini ya, itu kalau enggak salah apa ulang tahun almarhum yang apa besok lah tanggal 9 bulan bulan 10 besok.
0: Bulan depan ya ulang tahun.
1: Iya. Wah, okay. Hari apa dia kan?
0: Baik. Jadi,
1: mungkin cuman yang nggak bisa kita sesali semua itu udah terjadi ya.
0: Ya, ya intinya karena sekarang masih ada saudara, sayangilah yang masih ada gitu bang ya.
1: Nah, harus itulah kita sayangi. Bahkan abang saya yang di Papua, saya bilang harta untuk nggak perlu kita kejar. Jauh pun banyak pun harta kalau jauh dari keluarga, lebih sedih. Pulanglah, kita benahi kampung kita, kumpul kita di sini. Walaupun saya itu sering ditugaskan keluar kota. Sebab saya bilang, kalau memang abang bisa pulang, kita kumpul sini, saya berhenti dari satu. Kita kumpul semua. Saya nggak mau kehilangan saudara, jauh dari saudara lagi. Itulah perjuangan saya ingin berbagi dengan keluarga. Ya, walaupun sedikit saya punya usaha, itulah kita manfaatkan sebaik mungkin. Yang penting kita kumpul dengan keluarga. Ya, kalau kita merantau boleh. Cuma ingatlah keluarga.
0: Iya, betul. Baiklah, baik Bang Wira. Oke, terima kasih Bang Wira untuk ceritanya ini. Jadi pelajaran untuk kita semua sih, selama masih ada keluarga atau saudara kita ya sayangilah ya, jangan sampai menyesal begitu.
1: Ya, karena penyesalan itu ya memang penyesalan datangnya belakangan. Kalau depan itu pendaftaran.
0: Iya kan? Betul.
1: Ceritanya sayangilah keluarga.
0: Baik.
1: Oke, itu dari saya Bang Marlon ya.
0: Terima kasih untuk ceritanya pagi ini Bang Wira, walaupun ya pasti sedih juga menceritakan itu kan.
1: Ya, lagi. Tapi kembali lagi kita bakal ke situ juga kan gitu.
0: Iya.
1: Oke. Ini bisa dengerin lagu kira-kira Riko ya?
0: Boleh. Mau lagu apa nih?
1: Ya untuk yang penting dari Tafsel. Yang bisa jingkrak-jingkrak sedikit lah.
0: Tunggu ya, kita cari.
1: Jangan sedih banget gitu.
0: Ini ada yang judulnya Poswan, ada yang Mamudun Janji, ada yang Sidenggan Roha, ada
1: itu yang
0: mana nih?
1: Yang terakhir tadi apa?
0: Sidenggan Roha.
1: Aku coba mau dengar itu.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Oke, buat Bang Marlon nama tugas ya.
0: Oke, Bang.
1: Horas
0: Bang Wira. Oke, Bang Kakak, ada Bang Wira ya di Langkat. Jadi memang kalau misalnya kita punya keluarga, Bang Kakak, yang selama ini mungkin jauh, cobalah dekatkan diri gitu ya. Karena kita nggak tahu nih kapan terakhir kali kita bisa berbicara dengan keluarga kita. Jangan sampai nanti ketika sudah tiada, baru kita kepikiran, aduh, kenapa waktu itu saya tidak pernah berbicara dengan saudara saya, tidak pernah mendekatkan diri, atau tidak pernah makan bersama bahkan ya. Itu jangan sampai jadi penyesalan bagi kita semua, Bang Kakak. Dan cerita Bang Wira tadi ya, ini apa ya, kayak siraman rohani juga untuk kita sih pagi ini. Walaupun Sabtu, tapi ya tetap juga kita harus memikirkan hidup yang baik bagi dan juga bermakna begitu bagi kita dan juga keluarga. Halo Marco Bar.
2: Halo pagi Marlon.
0: Pagi Cynthia, apa kabarnya pagi ini?
2: Apa kabar baik, panjang dan lebar.
0: Kenapa?
2: Panjang dan lebar.
0: Apanya tuh?
2: Itu apa pembicaraan kalian?
0: Iya, soalnya dalam ceritanya loh itu loh.
2: Oh iya.
0: Dan kita juga kayaknya harus merenungkan cerita yang kayak gitu.
2: Iya ya.
0: Cynthia punya saudara nggak?
2: Apa?
0: Cynthia punya saudara.
2: Saudara ada.
0: Oh ya udah, tapi ini aku tanya khusus Cynthia lah, nanti siapa tahu penyesalannya beda kan. Jadi kita topik kita pagi ini adalah penyesalan apa sih yang biasanya sering Cynthia rasakan ketika udah dewasa ini?
2: Penyesalannya gitu.
0: Penyesalan yang Cynthia sering rasakan.
2: Memang dari kecil kan, dari kecil ini serah, bebas sih, bebas.
0: Bebas. Mau cinta kayak, mau soal apa kayak gitu.
2: Soal apa? Soal dulu Cynthia kan sekolah kan apa? Dulu kan Cynthia kan punya apa kan, punya kakak nenek kan dari mama Cynthia kan.
0: Punya kak, bukan punya kakek nenek?
2: Dari mama Cynthia kan.
0: Oh, kakek nenek. Terus?
2: Cynthia belum jumpa mereka sudah tiada di dunia ini gitu.
0: Oh, maksudnya dulu sebelum Cynthia lahir mereka udah nggak ada.
2: Jadi Cynthia masih kecil belum jumpa mereka, belum tahu mereka gimana wajahnya gitu.
0: Tapi kan itu tidak, itu maksudnya di luar kuasa Cynthia gitu.
2: Ya itulah kan, apa belum jumpa juga gitu.
0: Tapi fotonya ada
2: gitu.
0: pernah
2: sudah sih, udah belum masih hidup dulu itu.
0: Iya, tapi foto dulu juga kayaknya nggak terlalu jelas-jelas sekali ya kan.
2: Nanti langsung nampak aslinya gitu daripada wajah fotonya gitu.
0: Iya betul, lagian kalau kita nampak asli kita punya kenangan jadinya tentang kakek nenek gitu ya.
2: Jadi pas dia si apa belum lahir itu nggak ada, dia lahir mana apa kakek dari mama udah ada lagi, udah memang sudah apa tiada katanya.
0: Kalau yang dari ayah masih ada kakek nenek Cynthia?
2: Udah nggak ada juga dua-duanya.
0: Tapi sempat jumpa?
2: Sempat jumpa sih waktu setiap SMA, apa mana sudah meninggal.
0: Jadi punya kenangan lah ya kalau yang dari kakek nenek, dari ayah.
2: Gitu kenangan yang baik, yang nggak terlupakan gitu.
0: Tapi pernah sampai ke bawah mimpi nggak sih Cynthia, kakek nenek yang dari ibu atau dari ayah gitu?
2: Mimpi kita belum pernah.
0: Belum pernah ya. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang mau disampaikan kepada kakek nenek yang nggak pernah jumpa gitu, ada hal yang mau disampaikan mungkin?
2: Mana mereka itu di sana?
0: Ya nggak apa-apa, maksudnya ini bukan untuk mereka sebenarnya, untuk melegakan Cynthia aja gitu.
2: Cynthia rindu pengen ketemu kalian, pengen ketemu kalian, tapi kita udah beda alam.
0: Iya, oke. Okay. Gitu. Ya memang kita kayaknya pagi ini jadi sedih-sedih ya. Tapi ya gak apa-apa lah, kapan lagi kita keluarkan kesedihan kita kalau gak kali ini gitu kan. Kadang-kadang iya,
2: tapi
0: kita
2: ini kan di dua tema gak apa kan.
0: Di dua tema?
2: Ini kan di luar tema jadinya.
0: Luar tema maksudnya gimana?
2: Ini kan di luar tema.
0: Oh di luar tema, enggak lah, itu kan penyesalan juga gitu.
2: Oh iya.
0: Walaupun penyesalan yang satu ini kayak bukan salah Cynthia sih sebenarnya gitu.
2: Iya.
0: Tapi nggak apa-apa lah. Oke, Cynthia.
2: Coba kalau apa masih hidup, pasti mereka jumpa sama Cynthia juga.
0: Tuh. Iya betul, dan punya kenangan gitu kan. Iya. Baiklah, Cynthia, ada lagu yang mau di request mungkin?
2: Itu coba dari apa yang dicium dari Nazia Marwiana yang ada situ.
0: Tunggu ya, Nazia.
2: Marwiana selain yang pas di request itu, selain itu lagunya.
0: Tunggu ya. Marwiana. Biasa kan ya. Cynthia requestnya apa tuh? Lupa aku.
2: Hati atau
0: di sini ada kasmaran, ada memandangmu, ada butuh kepastian, ada andaikan jodoh, ada antara nyaman dan cinta, ada juga sejarah takkan terulang, lalu ada rindu tapi malu, terus ada juga ada jangan tinggalkan aku, terus ada salah menaruh hati, lalu
2: coba,
0: ada
2: coba dari salah menaruh hati coba.
0: Oke, nanti kita putar ya.
2: Lagu yang enak semua lagu Nazia Marwiana tuh.
0: Oh enak semua, makan lah.
2: Enak semua enak tuh
0: untuk
2: denger gitu.
0: Enak didengar. Oh, kirain enak semua dimakan ya. Oke, nanti kita putar ya.
2: Oke, terima kasih, selamat pagi.
0: Ya selamat pagi juga Cynthia. Oke, Bang Kakak, jadi penyesalan orang itu ternyata beda-beda ya. Ada yang menyesalnya itu karena memang dari saudara, ada yang gak pernah jumpa sama kakek nenek, ada juga mungkin yang menyesal karena gak serius dulu sekolahnya. Ya Marlon salah satunya, dulu gak serius sekolahnya. Kayak main-main gitu, sekarang agak-agak nyesal dikit. Tapi ya terserah lah Bang Kakak, nanti kita bahas lagi. Sekarang kita putar dulu lagu yang di request ya. Kali ini kita putar dulu lagu yang di request Bang Wira. Ini lagu Tapsel berjudul Sidenggan Roha. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

pacak merupakan masakan khas pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang segar.

Salah menaruh hati Abang Kakak dari Nazia Marwiana ya, tadi dari request oleh Cynthia. Ya, galau-galau kita pagi ini jadinya. Oke, Abang Kakak, kita kembali lagi di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kita akan ngomong penyesalan pagi ini ya. Kalau udah dewasa itu biasanya apa sih yang sering disesalkan gitu? Yang enggak harus pengalaman sih. Mungkin Abang Kakak menilai kalau udah dewasa tuh biasanya menyesal soal percintaan tuh. Ya, kadang-kadang ada gitu. Kayaknya dulu aku menjaga jodoh orang lah dulu waktu masih muda gitu, menyesal kali aku 5 tahun sama dia gitu ya, atau 10 tahun sama dia, rupanya dia tak jadi jodohku gitu, kadang ada kayak gitu. Silakan telepon di 0618463115 atau chat melalui WA mungkin pengalamannya ya di 0811614 4248. Dan ini kalau misalnya kita lihat udah jam 8 lewat 44, Abang Kakak, ya mungkin Abang Kakak ada rencana, silakan ya kan, kalau misalnya mau keluar. Tapi kalau misalnya kita Markobar, kayaknya masih sempat 1 atau 2 penelpon lagi nih. Kayaknya Marlon cek dulu teleponnya ya, jangan-jangan ada gangguan nih, soalnya tak bunyi-bunyi nih. Sebentar.

Ya kayaknya ada gangguan abang kakak. Jadi kita putar dulu lagu ya. Kali ini lagu Minang dari Adim MF dan juga Aniq berjudul Cogok Mancogok. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Para musim nami, di son arong lagu permintaan, sian anak rantau. Alana ngaso mal nasida mabigay lagu dangdut, atok para musim nami, baik kau maju lagu, abang ganteng.

Abang kakak sampai di sini dulu Marco Bar kita untuk hari ini ya. Terima kasih untuk yang tadi udah bercerita begitu ya, berbagi penyesalannya begitu untuk jadi perenungan kita juga bersama. Tadi ada Bang Wira dan juga Cynthia. Dan nanti kita jam 9 akan kembali lagi tentunya Abang Kakak dengan informasi seputar destinasi wisata. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: ganti. Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Sebuah lagu Melayu Abang Kakak dari Laila Hasyim featuring Syahrul Amani berjudul Joget Putih Kuning. Dan sekarang kita ada di acara Dewi. Apa itu Dewi? Itu singkatan ya dari Destinasi Wisata Indonesia. Jadi kita akan membahas tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah tempat wisata yang ada di Jogja. Wah, Jogja ini sebenarnya kita tinggal pejem mata aja ya, karena banyak sekali tempat wisata di sini. Bahkan ada data dari Kereta Api Indonesia bahwa stasiun paling tinggi yang diorder oleh wisatawan mancanegara itu adalah stasiun sekitar Yogyakarta begitu, karena memang sangat terkenal ini bagi wisatawan mancanegara tempat wisatanya gitu. Nah, emang apa-apa aja sih tempat wisata yang ada di Yogyakarta? Yang pertama Bang Kakak adalah Jalan Malioboro. Ya, sekedar jalan tapi ini sangat terkenal begitu. Jadi bahkan ada yang bilang katanya Abang Kakak itu belum betul-betul ke Jogja namanya kalau enggak mampir atau paling enggak lewat di Jalan Malioboro. Wah, sampai segitunya ya. Karena memang sampai bahkan ada lagunya tuh kan, Malioboro ini lagunya Doel Sumbang gitu. Yang sering direquest oleh salah satu pendengar kita. Dan selain untuk beli oleh-oleh, Abang Kakak juga bisa makan-makan di area Malioboro ini. Tapi mungkin kalau misalnya mau makan di situ, tanya dulu harganya ya. Jangan sampai nanti kaget gitu. Kalau misalnya kita udah tanya harga kan berarti udah persetujuan gitu harganya berapa. Kalau misalnya kita makan dulu baru bayar dan baru tanya harga, nanti takutnya kaget sama harganya gitu. Ada aja kadang-kadang yang jahil penjualnya. Nah, apalagi kalau misalnya makan malam, itu katanya banyak sekali warung tenda berdiri di sekitaran Jalan Malioboro. Nah, kalau misalnya Abang Kakak liburan ke Jogja dengan kereta ya, Abang Kakak bisa langsung berjalan kaki dari stasiun Tugu Yogyakarta ke Jalan Malioboro. Jadi nggak pakai ongkos-ongkos lagi lah ya, tinggal jalan kaki aja gitu. Karena lokasinya itu katanya berseberangan gitu. Apalagi kalau misalnya Abang Kakak tiba di sore hari, weh, cocok kali lah untuk mengisi perut di sekitaran Jalan Malioboro. Pengen kesana, iya sama, cuma jauh ya kan. Dan sekarang apa enggak kita putar dulu sebuah lagu Karo dari Siska Jorang berjudul Sayang Kelaku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Tradisi Mangalap Boru. Mangalap Boru adalah sebuah adat proses penjemputan pengantin wanita dalam upacara adat pernikahan masyarakat Tapsel dan sekitarnya. Pengantin pria dan sanak saudara berangkat menuju rumah pengantin wanita dengan mengenakan pakaian adat lengkap serta membawa makanan adat yang dimasak oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak perempuan. Sesampainya di rumah pengantin wanita, mereka akan menyampaikan maksud dan tujuan untuk menjemput pengantin wanita yang akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Pengantin wanita akan diberi nasihat dahulu oleh kedua orang tuanya beserta si paingot oleh semua keluarga, mulai dari Kahanggi, Anak Poru, Mora, sampai dengan Hatobangon, Harajaon, serta pemerintahan yakni kepala desa sebagai yang dituakan di masyarakat tersebut. Dia akan berangkat sendiri meninggalkan rumahnya. Akan tetapi, jika pengantin wanita menginginkan teman, maka dipilihlah salah seorang kerabat wanita yang disetujui oleh kedua belah pihak. Teman ini bertugas untuk membawa tempat sirih. Setelah sekapur sirih diterima, dilanjutkan dengan acara penyerahan mahar atau mas kawin ketika keluarga pihak wanita sudah menerima semua perlengkapan adat tersebut. Selanjutnya pengantin wanita akan diserahkan kepada pihak pengantin pria dengan proses adat di pihak perempuan.

Ian Sauta featuring Eka Ritonga banggakan dengan judul Emas Malaysia, ya, sebuah lagu dari Tapanuli Selatan. Dan kita bahas lagi tempat wisata yang ada di Yogyakarta banggakan selain Jalan Malioboro tadi. Nah, kita bahas yang satu ini adalah keraton. Kenapa kok gitu? Karena memang Yogyakarta itu kan adalah daerah yang istimewa banggakan, tentunya sudah tahu ya, bahkan ada singkatannya tuh kan, kalau misalnya di provinsi, daftar provinsi Indonesia D.I.Yogyakarta. DI-nya itu daerah istimewa. Apa yang membuatnya istimewa? Ya, salah satunya adalah Yogyakarta itu dipimpin oleh seorang raja, yaitu Sultan Hamengkubuwono, kalau yang sekarang itu yang ke-10, begitu. Jadi, kalau kita kan biasa gubernur-gubernur, nah, beliau, kalau misalnya Yogyakarta, itu dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono. Dan tentunya, karena Sultan Hamengkubuwono adalah seorang raja, raja itu kan tentunya butuh istana tuh. Dan Keraton Yogyakarta itu adalah istananya, begitu. Jadi sejarah panjang Kesultanan Yogyakarta pun bisa Bang Kakak lihat langsung di Keraton Yogyakarta. Nah, Bang Kakak bisa mengunjungi kompleks utama Keraton Yogyakarta itu yang dibuka umum pada pukul 8.30 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat, kecuali untuk hari Jumat. Kalau hari Jumat itu 8.30 sampai pukul 11 aja, begitu, karena mungkin mereka ada persiapan untuk sholat Jumat gitu. Terus di sana juga tentunya ada pemandu yang bisa menemani Abang Kakak menjelajah area keraton. Tetapi kalau misalnya Abang Kakak ingin berjalan sendiri-sendiri, ya bisa aja, bisa juga gitu, nggak pakai pemandu gitu. Dan harga tiket masuk keraton Yogyakarta itu relatif murah, Abang Kakak. Di sini dikatakan hanya Rp5.000 untuk wisatawan domestik. Dan katanya ada tambahan Rp1.000 untuk izin berfoto. Jadi ya lumayan murah gitu. Dan tentunya itu keraton yang sangat bersejarah gitu kan, ratusan tahun itu harusnya keraton tersebut. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya dulu Bang Kakak, kali ini dari Fadil Hasibuan berjudul Marpoken, yang menceritakan tentang kehidupan pedagang kaki lima. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sebuah lagu Tapsel Abang Kakak dari Fadil Lubis featuring Sakinah Nasution berjudul Totop Saroha. Dan kita lanjutkan lagi membahas tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Setelah tadi ada Keraton Yogyakarta, Abang Kakak, yang selanjutnya adalah Tugu, yaitu Tugu Yogyakarta tentunya. Jadi ini adalah salah satu area ikonik lainnya di Jogja yang nggak boleh dilewatkan oleh Abang Kakak kalau misalnya main-main ke sana. Apalagi kalau misalnya baru pertama kali gitu kan liburan ke Jogja. Nah, umumnya Tugu Yogyakarta ini adalah tempat berfoto yang wajib dikunjungi untuk membuktikan kalau Abang Kakak itu pernah ke Jogja gitu. Jadi kayak ikon gitu. Dan untuk berfoto di sini tentunya ada agak-agak apa ya, tricky bisa dibilang Abang Kakak, supaya bagus gitu. Kalau misalnya disarankan dari situsnya sih, Abang Kakak tuh bisa berfoto dari pinggir jalan seberang gitu, dengan timing yang bagus atau pewaktuan yang bagus, supaya bisa mendapatkan foto yang cantik. Jadi jangan pas di depan tugunya gitu ya, karena nanti nggak kelihatan semua tugunya. Jadi berdirinya tuh agak-agak di seberang jalannya gitu, supaya tugunya kelihatan semua dan pemandangan di sekitar juga kelihatan, dan Abang Kakak juga kelihatan di situ gitu. Atau cara lainnya adalah dengan mampir ke restoran dan kafe yang terletak di depan, di seberang tugunya gitu. Nah, Abang Kakak bisa foto kalau misalnya restorannya itu punya kayaklah teras lantai 2, nah bisalah foto di situ gitu. Asalkan kalau misalnya ke sana tentunya harus beli makan dan minuman lah ya. Jangan mampir-mampir aja tak beli makan, ya kan marah nanti yang punya restorannya. Gitu. Dan kalau misalnya restoran di sana sih ya nggak ada ini ya, nggak ada jam-jam tentu gitu, buka jam berapa. Pokoknya kalau misalnya Abang Kakak ke situ dan ingin mendapatkan view yang ada lampu-lampunya, ya malam aja datangnya begitu. Dan nanti akan kita lanjutkan lagi Abang Kakak membahas tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Suryanto Siregar berjudul BTW OTW. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Here we go.

Masih di Pro 4 Medan Abang Kakak, dan kita masih membahas destinasi wisata yang ada di Jogja. Ya, kalau misalnya bahas Jogja tuh, ya mungkin udah pada tahu ya, Candi Prambanan, Candi Borobudur itu juga udah termasuk. Tapi nggak maron bahas kenapa? Ya karena kayaknya udah pada tahu. Jadi kita bahas yang lain aja. Nah, salah satunya yang mungkin Abang Kakak belum tahu adalah Pantai Parangtritis. Jadi meski Pantai Parangtritis ini kayak turis-turis sekali begitu ya, yang ke sana itu biasanya adalah wisatawan mancanegara, tapi bagi Abang Kakak yang pertama kali ke Jogja, ya tetap aja wajib itu ya untuk mengunjungi daerah yang satu ini gitu. Dengan garis pantai yang cukup panjang dan juga area pasir yang sangat luas, ada banyak hal yang bisa Abang Kakak nikmati di Pantai Parangtritis gitu. Nah, mau itu berfoto-foto kek ya kan, atau main gundukan pasir, atau mengendarai ATV ya kayak kendaraan untuk di sana gitu, atau malah delman juga bisa di situ gitu. Jadi banyak sekali. Nah, Pantai Parangtritis ini juga merupakan salah satu pantai terbaik Abang Kakak untuk menikmati sunset atau matahari terbenam. Jadi usahakan kalau misalnya mau ke sana, datangnya itu di sore hari untuk mendapatkan pemandangan terbaik di Pantai Parangtritis. Dan Abang Kakak sampai di sini dulu Marlon menemani ya, karena sekarang sudah pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Nanti setelah ini kita akan memutar lagu di acara Jazz Music. Lalu nanti jam 11 akan ada Kang Kiki yang menemani Abang Kakak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, pada masyarakat adat Batak, ada yang dikenal dengan istilah Dalihan Natolu. Dilansir dari rri.co.id Jakarta, menurut narasumber Bapak Profesor Dr. Payaman J. Simanjuntak yang merupakan intelektual think tank Batak Center, Dalihan Natolu merupakan budaya masyarakat Batak yang terdiri dari pergaulan adat istiadat termasuk seni musik, seni pahat, dan yang lainnya. Adat yang diwariskan secara turun-temurun mengandung nilai yang luhur dari generasi ke generasi. Pada masyarakat adat Batak, digambarkan ada tiga kelompok. Pertama, Somba Marhulahula, yang berarti sikap sembah, hormat kepada keluarga pihak pemberi ibu ataupun istri. Kedua, Elek Marboru, dengan arti sikap membujuk mengayomi anak perempuan dari pihak yang menerima anak perempuan. Yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh, atau sikap berhati-hati kepada teman semarga. Dalam pergaulan masyarakat Batak, terdapat keteraturan dalam bermasyarakat dan berumah tangga. Jadi, ada norma-norma yang harus diikuti. Kriteria tiga kelompok tadi selalu ada di kehidupan masyarakat Batak. Dalihan Natolu atau Tungku yang tiga adalah konsep filosofi atau wawasan sosial kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya adat Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suku kelompok. Dalam adat Batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar utama. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Saki Koswara menemani Anda nih Abang Neka di hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 12 September 2026 ya. Dan tentunya akhir pekan, mudah-mudahan hari yang berbahagia, hari yang penuh dengan keceriaan, mungkin bersama keluarga ataupun orang-orang terdekat di hati Anda nih Abang Neka. Karena hari libur begitu ya, biasanya di weekend ya di Jumat, Sabtu, Minggu mungkin ada yang hanya bekerja 5 hari di kantor ya, atau tidak pernah libur pun ya. Yang pasti menyempatkan diri lah ya untuk keluarga, untuk bisa berinteraksi, untuk meluangkan waktu begitu Bang Renaka. Karena salah satu apa namanya kebahagiaan itu adalah ketika kita berinteraksi, ketika kita ngobrol, kita bisa berbagi perasaan ya dengan tentunya pasangan kita, dengan orang-orang terdekat di hati kita ya Bang Neka. Baik, di siang hari ini saya Kiki Koswara menemani Anda di Suara Budaya Sumut 2 ya. Di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada acara apa sih di siang ini? Nah, biasanya diisi oleh etalase 884 ya. Jadi informasi berupa peluang usaha, UMKM, ataupun hal-hal yang bisa membuat kita mempunyai kesempatan ya untuk hal-hal yang menguntungkan ya. Dalam artian bisa profit begitu Abang dan Aka. Nah, di antaranya dunia usaha wedding organizer ya. Ini peluang usaha untuk di pernikahan gitu ya. Jadi yang berbahagia bukan hanya pengantin, para vendor juga, terutama para WO-WO kita yang tentunya mengatur lajunya acara di hari pernikahan ya, supaya lancar ya, khidmat dan sesuai dengan apa yang dikonsepkan oleh pemangku acara begitu Abang dan Aka. Nah, jadi ini salah satu dari rri.co.id Surakarta. Dunia pernikahan kini tidak lagi sebatas urusan seremoni dan perayaan keluarga ya. Perkembangan gaya hidup, teknologi digital, serta meningkatnya kebutuhan pasangan untuk mendapatkan pelayanan praktis membuat industri wedding organizer ini berkembang menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan ya Bang Danaka. Hal tersebut disampaikan oleh pemilik salah satu wedding organizer di Sukoharjo ya, yaitu Margareta ya, di dalam program Jagongan Pro 4 Surakarta. Nah, Selasa 11 Agustus 2026. Dan menurutnya, bisnis pernikahan memiliki ekosistem usaha yang luas, mulai dari dekorasi, tata rias, lighting, tata suara ya. Kalau TU kantor ya. Tata suara, terus juga ada hiburan, fotografi, videografi hingga jasa kepanitiaan profesional. MC juga disebutkan dong ya. Nah, dunia wedding ini bukan hanya sekedar suatu seremoni yang hanya untuk suatu perhelatan ya, tetapi juga menjadi lahan bisnis untuk menambah penghasilan dan banyak segi yang bisa diraih ya. Nah, perubahan juga terlihat dalam penyelenggaraan kepanitiaan. Jika dulu keluarga dan tetangga banyak terlibat melalui tradisi rewangan ya, dan kini masyarakat khususnya perkotaan mulai memilih menggunakan jasa WO atau wedding organizer profesional ya. Dan kehadiran WO ini tentunya dapat membuat rangkaian acara lebih terorganisasi karena setiap anggota tim memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing begitu Abang dan Aka. Dan menurut Margareta, pergeseran tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan pola pengambilan keputusan calon pengantin ya. Jika dahulu orang tua lebih dominan menentukan konsep dan vendor, kini calon pengantin semakin aktif menentukan sendiri konsep pernikahan melalui media sosial begitu Abang dan Aka. Dan ya, kalau saya sih tipsnya untuk memilih WO itu harus yang dapat mendengarkan ya, mendengarkan klien apa yang mau dikonsepkan begitu, karena setiap pernikahan tentu mempunyai konsep masing-masing yang berbeda ya. Dan inilah tugas dari wedding organizer itu sebenarnya banyak ya Bang Renaka, dari mulai rundown acara, terus juga mungkin bagi yang klien kita yang memerlukan vendor-vendor lain bisa direkomendasikan juga ya, walaupun di situ bukan kewajibannya sih sebenarnya ya. Kalau di event planner atau wedding planner, nah itu bisa ya. Kalau di wedding organizer ini lebih ke hari-hanya begitu Bang Renaka. Dan ini tentunya industri wedding yang membuka peluang kerja banyak orang ya, Abang dan Aka. Wah, keren ya. Nanti kita bacakan lagi informasi lengkapnya mengenai dunia wedding organizer yang tentunya peluang usaha yang semakin menjanjikan di era digital ya. Sambil juga mendengarkan lagu-lagu khas dari Perempat untuk Anda, selamat mendengarkan kembali.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

Ya, Anda masih bersama kami Prompat FM, Suara Budaya Nusantara ya. Di siang hari ini Abang Danaka mengenai peluang usaha wedding organizer ya. Tentunya ini menjadi salah satu peluang usaha yang semakin banyak diminati ya, karena banyak WO-WO bertebaran ya di Instagram ya, baik yang lama maupun yang baru. Kalau yang lama ini harus memang bisa menjaga branding pertama ya, yang kedua kualitas mungkin seperti itu, terus juga kru yang solid ya, karena memang membutuhkan kerjasama dari semua tim untuk bisa bekerja dengan baik Abang Danaka. Dan media sosial juga bahkan menjadi salah satu sarana utama bagi calon pengantin dalam mencari inspirasi sekaligus memilih vendor. Makanya di situ banyak sekali WO-WO yang membuat konten-konten begitu Danaka, supaya bisa dipilih ya, barangkali pengantin yang cocok dengan warna ya dari WO itu sendiri, supaya bisa memutuskan ya menggunakan jasa dari wedding organizer tersebut Abang Danaka. Dan ketertarikan terhadap berbagai budaya kemudian membuatnya mempelajari ini Margareta ya, seorang pemilik WO atau wedding organizer di Sukoharjo Abang Danaka, mengungkapkan bahwa ketertarikannya terhadap berbagai budaya kemudian membuatnya mempelajari adat lain, dan ia pernah menangani pengantin Bali dan belajar langsung mengenai tata upacara serta busana adat Bali. Wah keren ya. Saya juga gitu deh, kalau tapi anehnya ya, kalau saya kuliah itu kok nilai budayanya rendah ya. Padahal saya mencintai nilai budaya Nusantara. Mungkin praktek dengan teori akan berbeda begitu Bang Danaka ya. Dan tentunya ini menjadi inspirasi sih buat kita ya, siapapun ya mempunyai kesempatan yang sama, dengan catatan bahwa fashion kita di situ ya. Kita tidak bisa memaksakan kita berada di pekerjaan yang menurut orang lain itu lahannya bagus ya, tetapi klien malah tidak puas begitu Abang Danaka, ataupun hal yang ternyata kita tidak di situ ya. Tapi paling tidak setiap peluang usaha itu kita coba ya, dengan catatan kita menyenangi begitu ya, kita fokus dengan kegiatan ataupun pekerjaan yang ditekuni gitu ya Bang Danaka. Baiklah, untuk Anda masih lagu-lagu dan juga informasi lainnya kita hadirkan ya di siang hari ini. Talas 884 hadir untuk Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.

0: juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendang tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4. Lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama, ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga, itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras, itu sudah cukup kuat, Mas. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkulup lah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan memakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajar. Saya menggunakan keeksistensi yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Bang. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: menunjukkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi Marhata Sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak

musyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bobon Robiana SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya, dan terus hadir memberikan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya kepada RRI Tanjung Balai, teruslah menjadi mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tanjung Balai. RRI sekali lagi di udara, tetap di udara, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 8,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Bang Dandaka, di siang hari ini kembali Saki Iko Suara menyapa Anda pada pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan informasi yang kita hadirkan apa sih? Jangan rasidah lagi ya. Tuh, sampai terbatuk-batuk ya. Ada satu kampung, Abang Dandaka, yang disebut dengan Kampung Madras. Ini juga pasti pernah Anda dengar ya, mengenai bagaimana tentang kampung ini, Abang Dandaka, yang uniknya masyarakatnya berasal dari keturunan ataupun memang suku Hindia begitu, atau etnis India ya, karena tidak di apa namanya, tidak di dari bukan etnis asli Sumatera Utara begitu, Abang Dandaka. Tapi ini juga bagian dari perjalanan sejarah Kota Medan dan juga Sumatera Utara yang tentunya telah ada sejak puluhan tahun yang lalu, Kampung Madras ya. Selamat mendengarkan kembali.
1: Jauh deh, 80,000 ke shoes, 80,000 ke tera ghar jayenga isme. Tera ghar isme chale jayenga pura shoes dekh.
2: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nien Huys. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain.
3: Mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalingga itu tepatnya ada di sini. Sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalingga menjadi Kalingga, Kalingga, Kalingga, Kalingga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan klaver, itu masih ada jalan Kalingga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciakte, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau sudah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin, Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara Keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, Keling ini adalah kata-kata Kalingga yang berubah menjadi Kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata Keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya orang gila kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayamuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sibi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi Bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Yeah. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di kampung Little India sekarang ini, masyarakat populasi itu seperti saya bilang, kita itu kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa. Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer, dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak, Bang. 300 kakak ini mencakup. Mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada Gurdwara. Di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada Pura. Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo, atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
2: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
3: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Jainul Arifin ini akan meriah. Akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari hanya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Jainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha.
4: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, karena jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, informasi tadi kita cukupkan dulu ya Bang Denaka. Dan beberapa saat lagi untuk kita yang berdomisili di wilayah Kota Medan dan sekitarnya, yang lain juga bisa menyesuaikan. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
5: Allahu Akbar.

Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukhunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Wang Tahse, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kembali hadir untuk Anda saya Kiki Koswara ya di siang hari ini pukul 12.50 menit waktu Indonesia Barat. Sudah makan siang belum untuk Anda ya? Kami harapkan jangan telat ya, karena kalau sakit apapun itu ya tidak bisa beraktivitas ya Bang Dedeka, karena tertidur mungkin atau lemas ya. Nah, jadi harus bisa juga menyeimbangkan waktu kita untuk makan ya, selain bekerja. Mungkin Anda yang saat ini enggak libur gitu Bang Dedeka. Nah, informasi yang kita hadirkan berikutnya adalah, misalnya kalau kita nih resign di tempat kerja begitu karena memang usia misalnya, ataupun ada hal yang lebih berpeluang begitu ya, berbagai opsi bisnis ini kini tersedia luas ya Bang Dedeka, mulai dari setelah resign ini bisa memulai usaha dengan skala rumahan ya, hingga layanan profesional spesifik yang mampu memberikan jaminan keuntungan berkelanjutan Abang Dedeka. Nah, kira-kira apa sih yang mau dicoba begitu? Ada sedikitnya beberapa ide usaha yang bisa Anda coba ya. Di antaranya berjualan kebutuhan sembako, terus juga membuka warkop atau warmindo ya, menjadi reseller fashion ataupun online shop begitu, itu juga bagus ya Abang Dedeka. Dan ada juga yang lainnya, misalnya merintis bisnis kuliner skala rumahan, terus juga menawarkan layanan jasa freelance profesional ya. Kalau untuk guru misalnya bisa juga tuh ya kan, menawarkan layanan jasa misalnya entah itu untuk anak-anak ya Bang Dedeka, belajar begitu ya, menawarkan jasa layanan pendidikan ini juga bisa ya. Menjadi jurnalis juga boleh ya. Terus juga memulai bisnis just tip, nah ini juga bisa. Yang pasti seperti misalnya yang paling real untuk kebutuhan sehari-hari adalah berjualan kebutuhan sembako ya. Jadi bila Anda ingin mencari tipe ide usaha setelah resign yang seolah tidak pernah mengenal kata redup, nah penjual pasokan kebutuhan bahan pokok atau sembako adalah solusi yang paling tepat sasaran Abang Dedeka. Kebutuhan dasar masyarakat seperti beras premium, minyak goreng kemasan, gula pasir, dan aneka telur ini tentunya akan senantiasa diburu setiap harinya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kasta ya. Jadi bisa Anda mengawali usaha bernilai tinggi langsung dan terus, ataupun memanfaatkan ruang garasi rumah Anda. Daripada nganggur, tempat garasi rumah Anda ya bisa juga dijadikan sebagai tempat usaha untuk sembako begitu Abang Dedeka. 9 bahan pokok. Nah, berikutnya membuka warkop atau warmindo, warung makan ini bisa menjadi salah satu pilar bisnis bidang kuliner yang selalu memiliki basis peminat yang sangat tinggi ya. Nah, budaya berkumpul dan nongkrong yang kental di tengah masyarakat membuat entitas warkop berpotensi sangat besar mencetak laba bersih yang konsisten, serta tentunya modal membuat sebuah warkop atau warmindo ini lebih ringan ya ketimbang membangun sebuah kedai kopi mewah. Jadi bisa Anda coba juga. Oke deh, yang pasti apapun usahanya kita harus tetap bismillah ya, mengucapkan kata awal dengan hal-hal yang indah tentunya kepada Tuhan kita ya. Baik Bang Dedeka, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, masih bersama kami Perwata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita Pro 4. Abang dan Kakak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, masih di Suara Budaya Nusantara. Ya, untuk Anda di acara satu jam ke depan kita akan menghadirkan beberapa informasi seputar sumut ya, hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat ya, Bang Denaka. Dan berikutnya adalah tentang mitos pada masyarakat Karo ya, mengenai keberadaan pohon enau ya, Bang Denaka. Kita dengarkan kembali informasinya berikut ini.

0: Sahabat budaya, pasti kalian tahu bahwa pohon enau banyak gunanya. Ya, enau atau aren adalah palma yang terpenting setelah kelapa, karena merupakan tanaman serbaguna. Sehingga terciptalah sebuah legenda di Tanah Karo tentang asal mula pohon enau dengan judul Tareh Iluh Beru Sibou, yang mengisahkan rasa sayang seorang adik, yaitu Beru Sibou, terhadap abangnya Tareh Iluh yang dipasung penduduk karena tidak dapat membayar hutang akibat suka bermain judi. Sehingga dia rela bertaruh jiwa raganya dengan memanjat pohon yang tinggi dan bermohon kepada sang pencipta.
1: Ini aku, si Beru Sibou, bersedia melunasi semua hutang abangku. Aku merelakan air mataku. Aku merelakan tubuhku ini untuk dimanfaatkan penduduk yang memasung abangku. Akulah ganti untuk kebebasannya.
0: Permintaan Beru Sibou didengar. Tubuhnya menjelma menjadi pohon enau yang serbaguna. Sahabat budaya, terlepas dari kisah legenda, ternyata pohon enau memang multifungsi. Mulai dari air niranya yang bisa membuat gula aren dan cuka. Ijuknya pun bisa membuat sapu untuk membersihkan lantai. Dan buahnya bisa menjadi buah kolang-kaling yang disukai banyak orang. Sahabat budaya, apa yang dikatakan Bapak Arinal Hayat tentang pohon enau atau aren yang menjadi mata pencahariannya selama ini?
2: Pohon aren ini sebenarnya itu dianggap orang dulu itu tanaman hutan. Tapi sekarang ini pohon aren ini udah bisa mendukung ekonomi masyarakat. Jadi karena dari pohon aren ini bisa menghasilkan berbagai macam produk. Contoh seperti niranya bisa diambil kolang-kalingnya, bisa diambil ijuknya untuk atap, sapu segala macam. Dari pelepahnya bisa untuk sapu lidi, dari batangnya bisa sagu.
0: Ternyata dari satu pohon enau atau aren itu menjadi banyak fungsi. Mulai dari pelepahnya, batangnya, buahnya, dan daunnya, serta niranya bisa menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Bahkan bukan hanya untuk menambah pendapatan saja bagi petani yang menanamnya. Pohon enau atau aren ini yang niranya diproduksi menjadi gula aren diolah lagi menjadi kue gula tuala, yaitu salah satu kue khasnya suku Karo.
3: Ciri khasnya itu, kalau gula tuala itu, kalau suku Karo bilang, itu makanan khas suku Karo lah. Biasanya itu ditemukan pas, kalau dulu pesta perkawinan adat Karo. Itu harus ada gula tuala. Sekarang udah dibikin, dimodernisasikan. Maknanya itu, kalau dulu istilahnya gula tuala ini kan makanan yang manis-manis. Supaya dalam pernikahan itu, yang menikah itu kehidupannya manis terus. Kalau sekarang dia itu diambil gula merah, diambil kelapa, dipecah-pecah itu dibagikan. Kalau sekarang, itu juga gula sama kelapa kan, gula tuala. Kalau dibuat gula tuala nanti dibagikan, gak cukup banyak. Berarti banyak dananya, semua orang pingin.
0: Ternyata bukan hanya gula tuala saja yang terbuat dari nira. Cuka juga bisa dibuat dari nira setelah menjalani fermentasi dan disimpan. Tetapi berapa lama nira yang dipermentasikan itu bisa menjadi cuka?
2: 2 bulan sudah menjadi cuka. Cuman makin lama, makin bagus cuka itu. Makin bisa kita simpan sampai 2 tahun, 3 tahun, dia makin kualitas cuka itu makin bagus. Kita simpan di tempat biasa saja, cuman dihindari dari debu, dari serangga-serangga gitu. Sebelum dia jadi cuka itu, serangga suka karena aromanya sudah agak lain.
0: Sahabat budaya, ternyata pohon enau atau aren dapat dijadikan legenda yang kisahnya bisa menjadi pelajaran dan juga kulinernya menjadi adat budaya suku Karo yang dalam pernikahan adatnya pun menggunakan bahan dari pohon aren yang diproduksi menjadi kue gula tuala. Demikian sahabat budaya topik kita kali ini mengenai pohon enau atau aren yang multifungsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah dan berjumpa kembali di lain topik. Salam kami dari RRI Medan.

0: Maita, ayo kita pulang. Ini sudah mulai mendung dan ini sudah mulai gemuruh nih.
1: Bentar Pak Lukman, nanggung nih. Sedikit lagi selesai ini.
0: Ah, Maita, petir loh. Apalagi ini sawah luas dan ini... Ah, udahlah. Cepat ya Maita ya. Aku duluan ya.
1: Iya Pak Lukman, duluan aja.
0: Wani, itu Maita, kena petir. Kena petir, panggil warga.
2: Maita kena petir. Maita kena petir.
0: Tolong
2: Maita kena petir.
3: Jangan bermain di sawah saat hujan, terutama jika disertai petir, karena sawah dan air dapat menjadi jalur konduksi listrik dari sambaran petir.

0: Ijon roh dohanami tulang kun daerah Simalungun. Hun raya seribu dolok si Polha.
1: Baik kawan Naga, kita hadirkan kembali informasi di Suara Budaya Sumut hari ini ya. Dan kita ke Nias Selatan deh, di sana ada berbagai spot wisata yang tentunya bisa Anda kunjungi ya, dengan keindahan yang luar biasa ya, daya tarik bagi para pengguna jalan, bagi para wisatawan ya. Tempat persinggahan yang bisa Anda kunjungi yaitu Genasi ya, sebagai tempat persinggahan di jalur lintas menuju Nias Selatan ya. Tempat persinggahan ini milik Rustam Gaho dan dikenal memiliki panorama alam yang indah dengan bentangan laut luas yang memanjakan mata pengunjung. Nah, berlokasi di kawasan strategis jalur lintas Kepulauan Nias, Genasi kerap dimanfaatkan masyarakat untuk beristirahat sejenak sambil menikmati suasana alam terbuka. Dari lokasi tersebut, pengunjung dapat menyaksikan langsung keindahan matahari terbit dan sunrise. Ya, matahari terbit atau sunrise begitu, yang muncul dari ufuk timur dengan latar hamparan laut biru yang luas. Jadi selain menawarkan panorama alam, Genasi juga menyediakan berbagai fasilitas sederhana bagi para pengunjung untuk bersantai ya Bang Danaka. Nah, penggunaan jalan maupun wisatawan ya, baik pengguna jalan maupun wisatawan dapat menikmati aneka jajanan dan minuman sambil bersantai dan menikmati secangkir kopi di lokasi tersebut. Tidak sedikit pengendara maupun wisatawan lokal yang memanfaatkan Genasi sebagai tempat beristirahat, sebagai tempat untuk melanjutkan perjalanan berikutnya ke berbagai daerah di Kepulauan Nias ya. Nah, keberadaan fasilitas pendukung tersebut menambah kenyamanan bagi para pelintas yang melakukan perjalanan jarak jauh. Informasi lengkapnya silakan Anda dapatkan melalui laman rri.co.id. Baik Abang Danaka, kita hadirkan lagu-lagu yang asik khas Prompat ya untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ijon roh dohanami tulang kun daerah Simalungun. Hun raya, seribu dolok, si polha, dolok masihul, sidamanik, tiga dolok kaganupan, hatonduhan, tongjing, pakon nahumaliang ni. Halani ai para musik nami, baik kam lojo doding Simalungunai. Pos ni uhur mai.

1000 dolok. Iya, baik abang dan kak, masih di Suara Budaya Sumatera Utara ya di siang hari ini. Sebentar ya, saya lihat-lihat dulu deh. Oke, baik untuk anda. Berikutnya tentang rekomendasi sambal, iya, pendamping sempurna untuk ikan bakar, dan ikan bakar pun milih-milih ya. Sambal yang cocok ya Bang Danaka. Ini saya lansir dari rri.co.id Nia Selatan ya. Nah, jadi Indonesia tentunya kaya akan warisan kuliner. Terdapat puluhan jenis sambal yang tetap menyimpan cita rasa ikan bakar. Nah, dari yang pedas, menyengat hingga yang segar menggoda. Nah, menyantap ikan bakar dengan sambal yang tepat bukan hanya soal menambah rasa pedas, tetapi juga tentang menciptakan harmoni rasa yang seimbang. Rasa gurih dan sedikit manis dari ikan bakar akan berpadu sempurna dengan pedas, Abang Danaka. Jadi, sambal mana yang paling tepat untuk ikan bakar? Pertanyaannya. Nah, jawabannya diantaranya adalah sambal terasi. Sambal terasi ini tentu banyak yang suka ya, karena perpaduannya cukup mudah disediakan dari mulai cabai, bawang, tomat, terus juga terasi bakar. Diulek hingga menyatu sempurna, sambal terasi ini dengan aroma khas yang kuat dan rasa pedas gurih yang menjadi pilihan utama selalu berhasil memanjakan lidah. Berikutnya, sambal kecap. Nah, ini juga perpaduan yang sederhana dari mulai irisan cabai rawit, bawang merah, tomat, dan perasan jeruk limau yang disiram dengan kecap manis. Berkualitas menciptakan rasa manis, pedas, dan segar dalam satu suapan. Jadi sambal ini sangat cocok bagi anda yang tidak terlalu menyukai rasa pedas yang dominan. Yang unik berikutnya adalah sambal dabu-dabu. Nah, dabu-dabu, labubu. Jadi bagi anda pencinta rasa segar dan aroma yang lebih tajam, sambal mentah atau yang tidak melalui proses pemasakan adalah pilihan yang tepat ya Bang Danaka. Kesegaran bahan-bahannya menjadi kunci utama. Nah, sambal dabu-dabu ini berasal dari Manado dengan bahan diantaranya potongan dadu tomat, terus juga irisan cabai rawit, bawang merah dan daun kemangi, serta disiram dengan minyak panas dan perasan jeruk nipis ya, memberikan ledakan rasa pedas, asam, dan segar yang luar biasa Bang Renaga. Sangat tentunya cocok untuk mengimbangi rasa gurih ikan bakar tersebut. Wah, kalau yang lainnya ada sambal mata, sambal mangga ya, ada juga sambal colo-colo dan andaliman. Nah, jadi andaliman ini tentu adalah merupakan merica Batak yang memberikan sensasi getir dan sedikit kebas di lidah ya. Diolah menjadi sambal, andaliman ini memberikan karakter rasa yang kuat dan unik, mampu menghilangkan jejak amis ikan tersebut Abang Danaka. Jadi pilihan terbaik adalah yang paling sesuai dengan selera anda Abang Danaka. Jadi jangan takut untuk mencoba berbagai resep dan menemukan padanan favorit anda sendiri. Dengan sambal yang tepat, sajian ikan bakar sederhana pun bisa menjelma menjadi sebuah pesta yang tentunya tidak terlupakan. Cobalah. Ini salah satu dari rri.co.id Nia Selatan.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tahu usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

Ijon roh dohanami tulang kun daerah Simalungun. Kun Raya, Seribu Dolok, Sipolha, Dolok Masihul, Sidamanik, Tiga Dolok Kaganupan, Hatonduhan, Tongging, Pakon Nahumaliangni. Halani ay para musik nami, baik kam lojo doding Simalungunai. Pos ni uhur mai.

Anda masih mendengarkan program Mampatere Medan Suara Budaya Nusantara Abang Neraka ya. Di siang menjelang sore hari ini, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, untuk sajian acara berikutnya yaitu Irama Keroncong Indonesia ya. Lagu-lagu keroncong, informasi budayanya, terus juga hal-hal yang menarik ya di selama satu jam ke depan akan kita hadirkan untuk Anda berseling dengan lagu-lagu Irama Keroncong ya. Keroncong ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali Permata FM Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsial Lapari. Marsial Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsial Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian.
1: Perhatian, perhatian. Saatnya Kiki Koswara menyapa kembali Anda. Baik, Abang Naka di siang menjelang sore hari ini ya. Kalau misalnya kita ke restoran begitu Abang Naka, terus ada nuansa yang unik misalnya menghadirkan lagu-lagu keroncong. Ini nampaknya hal yang memorable ya bagi Anda yang mungkin sudah mendengarkan keroncong dari kecil begitu ya, terngiang kembali atau dibawakan kembali oleh grup-grup musik keroncong ya. Deli Rama salah satunya ya yang menghadirkan musik keroncong ini ke area-area seperti misalnya tempat wisata Pasar Kamu, terus juga di restoran. Cuman saya belum ngobrol terlalu banyak ya mengenai eksistensi dari Deli Rama ini ya. Nah, ini informasi berikutnya tentang hotel di Malang, Hotel Tugu Malang yang mempromosikan musik keroncong kepada para pengunjung restoran ya, dan tentunya sebagai bukti bahwa hotel tersebut selalu konsisten dalam pelestarian kesenian budaya Indonesia. Nah, keroncong merupakan jenis musik khas Indonesia yang menggunakan instrumen musik dawai, flute, dan vokal ya, dan akar keroncong berasal dari sejenis musik Portugis yang dikenal dengan fado, yang diperkenalkan oleh para pelaut dari kapal niaga bangsa itu sejak abad ke-16, Abang Danaka. Nah, melemahnya pengaruh Portugis pada abad ke-17 di Nusantara tidak hanya serta-merta berarti hilangnya pada musik ini ya. Jadi dalam perkembangannya musik ini dipengaruhi oleh unsur tradisional Nusantara begitu Abang Danaka, dari mulai komponen gamelan ya yang dipadukan dengan musik dari barat, dan terciptalah musik keroncong yang menemani perjalanan romantis perjuangan Indonesia ya Bang Danaka. Beberapa lagu juga disajikan di hotel tersebut ya, dan juga mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dari berbagai tempat ya yang menghadirkan sedikitnya jadwal untuk musik keroncong ya Bang Danaka. Salah satunya di Pro 4 RRI Medan ya. Mudah-mudahan bisa tampil live juga. Aduh, saya kangen deh ya dengan grup keroncong. Walaupun hanya pernah sekali gitu ngamen istilahnya ya. Tapi intinya bisa memberanikan diri ya untuk bisa mengeksplor bahwa musik keroncong ini indah ya. Baik, Bang Danaka, selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: One, two, three.

0: Asyik. Sahabat budaya, jika kalian mendengarkan musik yang mengiringi kesenian Pakpung, pastilah tubuh kalian juga ikut bergerak mengikuti irama musik yang memang asyik untuk dinikmati. Sebenarnya, kesenian Pakpung ini mirip dengan ronggeng. Apa benar begitu ya? Wah, jadi bingung nih. Kalau begitu kita dengar sajalah apa yang dikatakan Pak Amir Arsyad Nasution tentang Pakpung.
1: Ronggeng sama Pakpung sebenarnya sama. Tapi ronggeng itu kan ada ronggeng Melayu, ada pula ronggeng Jawa, Tayuban namanya. Jadi makanya kami ambil namanya Pakpung ini, itu memang kalau Pakpung disebutkan udah pasti itu adalah ronggeng Melayu. Jadi kami tidak perlu menerangkan lagi, ini ronggeng Deli.
0: Sekarang sahabat budaya sudah tahu kan, ternyata Pakpung itu sama dengan ronggeng Melayu Deli. Nah, sahabat budaya, kalian pasti ingin tahu juga kan bagaimana ya penampilan Pakpung itu? Katanya ada lawakannya juga tuh sahabat budaya. Yuk, kita dengarkan penampilan dari Pakpung.
2: Pergi kampung seberang, jangan tuan kula bingai.
3: Boleh.
2: Ah, tempo Mainang mainkan judulnya. Mainang Pulau Kampai.
3: Ya.
2: Ah, kalau gini batang kayu dikerat-kerat. Ah, terbang tinggi burung gelati. Awak joget sebagai semangat, kena ada yang cantik-cantik. Ah.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya, yang tinggi sama

0: Begitulah sahabat budaya, salah satu dari penampilan Pak Pung yang dimainkan oleh para seniman Pak Pung Kota Medan. Mereka ingin melestarikan seni yang satu ini dengan menyelenggarakan acara Pak Pung sebulan sekali pada minggu kedua dari pukul 8 sampai pukul 10 malam di Taman Budaya Medan. Kata orang seni budaya Pak Pung, ternyata Pak Pung ini memiliki seni yang cerdas sahabat budaya. Maksudnya apa ya?
1: Ronggeng itu dikatakan kesenian cerdas. Itu istilah Bang Rizaldi Siagian, seorang etnomusikolog yang dulunya dari USU, sekarang di Jakarta. Kenapa dikatakan cerdas? Karena ronggeng atau Pak Pung itu adalah satu kesenian yang meluncur begitu saja, dan para penarinya itu saling berbalas pantun dalam hitungan detik. Jadi bagaimanapun dia menari sedemikian rupa, tadi tetap bisa berbalas pantun. Itu.
0: Sahabat budaya, ternyata kesenian Pak Pung itu bukan sembarang orang bisa melakukannya tanpa punya rasa kesenian yang tinggi. Buktinya saja, mereka bisa menari, menyanyi, bahkan berpantun. Sahabat budaya, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain kesempatan.

Mata Medan Suara Budaya Nusantara. Sebentar ya. Oke, kita tutup dulu suara dari handphone saya, Bang Danaka. Baik, hari ini pukul 14:39 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk jadwal bintang radio ya, sudah terjaring 10 finalis ya, di 3 kali penjaringan begitu, Bang Danaka. 3 sesi dalam mencari finalis terbaik ya. Dan alhamdulillah sudah ada nama-nama yang tentunya nanti akan bertarung kembali ya di final ya, babak final lah, Bang Danaka. Jadi kalau kemarin semifinal, nah ini babak finalnya. Untuk kategori pria ada Chandra Tri Hermawan, terus juga ada Raymond Octavius Ginting, Evan Partogina Ibaho, Randy Amada, dan Otniel Tivedro Sitepu. Nah ini 5 kategori pria terbaik ya. Masuk final begitu, Bang Kakak, atau finalis 10 besar. Dan berikutnya untuk kategori wanita, ada Cesa Fani Cornelia Sinaga, terus juga ada Lubna, ada Vanisha, Kaila Latifa, dan Rizky Nashwa. Wah, ini keren-keren semua nih suaranya ya. Kalau Anda yang ingin juga mengetahui bagaimana tentang para peserta ya Bintang Radio RRI Medan bertanding nih, boleh silakan Anda cek di RRI atau kanal YouTube RRI Medan ya, Bang Danaka. Dan di situ kita bisa lihat juga, bisa kita nikmati untuk para penampil yang tentunya akan berjuang kembali di final besok ya, tanggal 14 di RRI Medan. Tentunya Bang Danaka akan dikirim ke pusat mungkin ya, seperti itu nanti mekanismenya, Bang Danaka. Dan yang pasti selamat untuk para finalis yang belum beruntung, juga tidak boleh kalah arang ya. Harus tetap semangat, harus tetap memberikan yang terbaik di manapun kamu berada ya. Karena siapa tahu justru hokinya di mana begitu ya, di genre musik mana gitu ya, atau juga di genre musik keroncong ya, mana tahu ya, kalau misalnya memang karakter suaranya di situ ya. Tapi saya inginnya nih, angan-angan ingin kembali ke Bintang Radio untuk yang apa namanya, ada nggak sih yang kategori keroncong gitu ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya nanti mungkin di konsep-konsep berikutnya ya. Baik, Bang Danaka, lagu-lagu keroncong masih kita hadirkan. Lebih kurang tinggal 18 menit lagi kebersamaan kita ya. Untuk Anda, selamat mendengarkan kembali Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

Masih lantunan lagu-lagu berirama keroncong ya di sore hari ini. Abang Dadaka sudah menjelang sore ya. Nah, ini masih seputar tentang sensasi santap santai sambil menikmati musim keroncong. Di mana nih? Di daerah Bilangan Jatinegara ya, Abang Dadaka, Jakarta Timur ya. Ada sebuah kedai sate yang juga menghibur pengunjungnya dengan alunan musik keroncong ya. Jadi aroma sate kambing bercampur kumpulan asap menggugah selera ketika melintas di Gang Lele Jatinegara Jakarta Timur ya. Dan tidak hanya sate, Abang Dadaka, ada tongseng kambing disajikan juga di situ. Nah, plus juga tembang-tembang berirama keroncong, mulai dari keroncong suci, moresco hingga tanah airku. Tanah airku Indonesia, gitu ya. Dan tentunya mereka tidak mengusik pengunjung yang menikmati hidangan yang lezat, karena para pemain musik ini hanya duduk saja ya. Dan orang-orang ingin memberikan uang setelah disediakan dalam wadah toples, begitu. Dan saya harap sih kalau misalnya kita lagi berada di tempat-tempat seperti misalnya tempat warung makan ya, ada yang menghadirkan nuansa musik yang tentunya bisa kita dengarkan sambil makan ya, berikan juga uang sedikit uang ya untuk bisa lebih semangat lagi. Baik Abang Dadaka, itulah beberapa informasi yang kita sajikan di akhir acara Irama Keroncong Nusantara ini ya. Hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita untuk Anda dilanjutkan dengan sajian Irama Dangdut ya. Pro Dangdut hari ini selama 2 jam. Tapi saya masih menunggu nih, si Sertifikal lagi di perjalanan katanya ya, susah dapat kendaraan online-nya. Mudah-mudahan bisa teratasi ya waktunya pas begitu ya, karena saya juga mungkin ada beberapa kebutuhan atau keperluan yang harus saya selesaikan. Baik, untuk Anda selamat sore dan selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Kita hadirkan lagu keroncong terakhir ya, Bengawan Solo untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

Di Tapanuli bagian selatan, tepatnya di Padang Lawas Utara, terdapat bangunan candi yang bernilai sejarah. Candi ini merupakan satu-satunya peninggalan kejayaan Sriwijaya di Sumatera Utara. Orang menyebutnya Candi Bahal, Biaro Bahal, atau Candi Portibi. Bangunan peninggalan Buddha aliran Vajrayana ini terletak di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Sekitar 3 jam perjalanan dari kota Padang Sidempuan atau sekitar 420 km dari kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Candi Bahal atau Portibi diperkirakan telah ada selama ribuan tahun. Ada yang menyebutnya candi ini dibangun oleh Raja Hindu Siwa dari Tamil yang memerintah dari India Selatan. Namun pakar lain mengatakan keberadaan candi ini terkait dengan kerajaan Panai yang merupakan eksistensi kerajaan Sriwijaya. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-11, Bahal sendiri diambil dari nama desa setempat. Sedangkan Portibi dalam bahasa etnis Batak setempat berarti dunia atau bumi. Dengan demikian, candi ini mempunyai nama khusus yang unik sebagai Candi Dunia. Para ahli mengungkapkan 3 bangunan candi yang ditemukan di Bahal merupakan bagian dari 26 candi yang tersebar di Padang Lawas Utara. Karena lokasinya yang berada di tengah lapangan luas, masyarakat setempat sering menyebutnya dengan Candi Padang Lawas atau Candi di Lapang yang Luas.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aku mau ngomong sesuatu sama kamu.
1: Basah-basah-basah body motorku. Ah, jadi kinclong. Basah-basah-basah body motorku. Jadi kinclong.
2: Basah-basah.
1: Sakit ibu.
2: Kalau mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya dong. Ya Allah, ini anak.
1: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
2: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
1: Aduh,
2: boros.
1: Ibu, air kita kan nggak beli, bu.
2: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
1: Ibu, banyak omong, cerewet.
2: Nanti airnya bisa habis.
3: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.
4: Ya baik, sambil menunggu Shirley Mallington ya yang hadir hari ini, Abang Daka, saya pilihkan deh satu lagu versi saya ya, tapi ini hanya untuk entertainment aja ya, untuk mengingatkan kita bahwa setiap hari Minggu nanti ada Pro Dangdut Koro-Koro gitu ya. Ini suaranya versi saya nih, Abang Daka, bukan tak mampu.

0: Di sore hari ini ya, sambil menunggu juga Serlifika nih yang menemani Anda, boleh silakan untuk Anda yang ingin juga bergabung melalui acara Prodangdut hari ini. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Makin asik makin yahut. Pasti ini dengan Cynthia. Cynthia.
1: Iya benar, orang mabar.
0: Cynthia mabar ya, manusia yang sabar gitu ya.
1: Bagus ya kalau nyanyi ini suaranya, bagus ya.
0: Oh, tentu dong.
1: Ini kan ajarin cara Prodangdut
0: kaki. Apanya? Mau ngajarin?
1: Nanti ada dia jadi kelas apa vokal juga.
0: Ya udah nanti aja ya. Malu kalau sekarang meminggu aja ya.
1: Oh iya.
0: Ini lagunya apa nih? Boleh silakan hari ini.
1: Coba dari Cita Alfia.
0: Pasti buang mantan ya.
1: Bukan, enggak ini ada lagi. Cinta membawa derita.
0: Apa?
1: Cinta membawa derita.
0: Oh, cinta membawa derita.
1: Bukan buang mantan lagi, enggak. Wah itu.
0: Kenapa yang galau-galau?
1: Enggak apa, itu sekarang lagu-lagu melo.
0: Oh, lagu-lagu melo. Ya udah, asal jangan terbawa perasaan ya.
1: Enggak, tapi cuma lagu aja gak sesuai hati.
0: Oke, siap. Yuk, bungkus.
1: Mana sih Selly, nyampe rumah, nyampe situ?
0: Tahu aku bangetan nih orang, dia udah tahu jam segini harus di sini. Mungkin
1: apa, bedanya, telat. Enggak apa lagi, jam 8 malam.
0: Iya, dia mungkin jaraknya kan jauh, jadi harus pakai online, kendaraan online gitu, rupanya belum dapat.
1: Iya, enggak apa. Apa aja gantikan bestnya Selly malam-malam.
0: Oh, enak dong. Ya udah. Yuk bungkus lagunya ya.
1: Yuk, kasih. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Berikutnya nih untuk Anda. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Iya, Bu Ratni.
2: Makin asik makin yahut.
0: Sakit gigi ya? Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Ratni. Oke.
2: Mas Vicky mau bilang ini lah, radionya kurang jelas suaranya lah.
0: Kurang jelas?
2: Iya, itu kenapa ya?
0: Oh, iya mungkin.
2: Buat Nina juga kemarin bilang juga.
0: Mudah-mudahan bisa diperbaiki ya.
2: Iya Mas Vicky. Nah,
0: tapi ini jelas kan suara saya ya?
2: Ini jelas.
0: Oke, nanti kita.
2: Yang jelas, kenapa Mas Vicky?
0: Yang jelas itu gaji bulanan jelas ya. Iya deh.
2: Udah hujan masih.
0: Baik, lagunya apa nih mumpung lagi masih ada waktu nih?
2: Lagunya yang gampang-gampang aja Mas Vicky.
0: Apaan tuh?
2: Ya paling sayang.
0: Sayang. Opo kowe krungu itu ya?
2: Iya.
0: Yo bungkus.
2: Terima kasih Mas Vicky.
0: Sama-sama.
2: Laluin kalian terbikinnya keluarga.
0: Yo siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abang Neraka, di kesempatan hari ini masih di Prodangdut ya. Makin asik makin yahut. Kemudian insya Allah untuk acara ini kita hadirkan sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda selamat mendengarkan kembali.

0: Iya, 88,4 MHz Probat FM Suara Budaya Nusantara. Ya, Bang Danaka masih tersisa 2 menit lagi ya. Sebelum kumandang azan, barangkali Anda yang ingin bergabung boleh silakan ya di 061-846-3115. Kita collect dulu ya untuk request lagu dangdutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Manggil asik makin yahut.
0: Yo, yo.
1: Assalamualaikum Mas Piki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti
1: apa
0: di galang.
1: Apa kabar Mas Piki?
0: Alhamdulillah baik. Ririn di galang. Ririn, ayo
1: iya,
0: cepetan.
1: Iya, Ririn di galang. Belum pindah. Mas Piki di mana sekarang?
0: Di hati siapa aja pendengarnya gitu.
1: Gak hujan di sana Mas Piki?
0: Mendung-mendung gitulah. Ini tinggal lagi, 1 menit lagi nih kebersamaan kita untuk sebelum azan asar.
1: Lagunya Mas sepakat Mas.
0: Apaan?
1: Apa? Sepakat judulnya.
0: Oh, sepakat.
1: Yeah.
0: Yuk kita collect dulu ya.
1: Terima kasih ya, Mas. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Ririn di Galang ya. Kita collect dulu lagunya Sepakat. Baik untuk Anda Bang Danaka jelang pukul 15:26 waktu Indonesia Barat di sore hari ini ya. Beberapa saat lagi tiba kumandang azan asar untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya ya. Dan tentunya untuk kaum muslimin wal muslimat sudah bisa bersiap-siap ya untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Baik dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dan insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

ancien jalani kudu kuat hati ibaratnya sego uwes tadi bubur nangin tresno iki ora bakal luntur sak tenang.

0: 7 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Di sore hari ini Abang Danaka, untuk Pro Dangdut kita lanjutkan kembali. Dan alhamdulillah Neng Sherly sudah ada. Tapi nampaknya harus beres-beres dulu sebentar katanya gitu ya. Oke deh, yang ingin bergabung boleh silakan di 0818463115. Tadi request lagu Sepakat dari Fauzia. Requestnya siapa nih requestan tadi? Oh, ada Ririn ya di Galang ya. Bu Ratni, Mas Kiki ini bagus suaranya besar jelas gitu. Terima kasih dong. Baik, untuk yang ingin bergabung di 0618463115, WhatsApp juga boleh, silakan di 0811614428. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, makin ramai makin yahut.
0: Makin ramai. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan pendatang baru Bang Ki.
0: Iya, di Jalan SM Raja sana.
1: Iya, benar.
0: Iya. Baik, request lagunya apa nih, Bang Hasibuan?
1: Lagunya Bang Ki, lagu itu, Semua Untukmu.
0: Semua Untukmu.
1: Iya.
0: Aku cinta kamu.
1: Iya, Bang Ki.
0: Itu ya. Oke deh.
1: Bang Ki. Oke,
0: siap.
1: Bang Ki.
0: Yuk,
1: selamat
0: bungkus.
1: Tugas. Semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua untukmu ya. Semua untukmu. Original Macica Muhtar. Yang ingin bergabung boleh silakan ya di 0618463115. SMS dan WhatsApp juga boleh di 0811614428 ya Bang Danaka. Masih banyak waktu nih untuk Anda mungkin yang sedang berada di rumah ya, di perjalanan, langsung aja ketik ke WA boleh juga ya di 0811614428. Mas Iki dah bagus suaranya. Suara yang mana nih? Suara saya atau suara radio? Pasti suara radionya dong. Ya. Besok ada bintang radio ya yang ingin menyaksikan di Auditorium Lili Suhairi RRI Medan, boleh silakan ya mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ada 10 finalis yang akan bertarung untuk mempertaruhkan ya jiwa dan raga. Oh enggak deh. Pokoknya mempertaruhkan bakat dan juga keberuntungannya ya untuk meraih predikat 1. Yang akan dikirimkan ke pusat ya untuk mengikuti ajang skupnya yang lebih nasional ya, RRI Nusantara ya, untuk bintang radio seluruh RRI tentunya. Baik, untuk Anda Bang Danaka, boleh silakan ya, daripada menunggu-nunggu nih ya, untuk Bang Arman ini dia lagunya, Semua Untukmu. Selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjutkan kembali di sore hari ini ya. Nampaknya sudah ada yang menunggu nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Pro Dangdut.
0: Makin asik.
1: Mangki Yahoo.
0: Oke dah, bongkus. Dengan siapa di mana nih?
1: Kiki kan?
0: Iya dong, Wak. Selamat ini kan?
1: Wah, selamat di perumahan mewah. Godain kita dong.
0: Slebew. Oke, lagunya apa nih? Langsung aja nih.
1: Koro-koro kan, Bang?
0: Bukan, Minggu lah koro-koro nih, Sabtu.
1: Oh, alah, kecewa aku.
0: Mau lagu apa nih? Minggu ada cara koro-koro mah.
1: Jam 4.05?
0: Iya, setiap hari Minggu jam 4 sore.
1: Jam 3 sampai jam 6?
0: Iya, boleh 24 jam, tapi di rumah saya. Iya, oke deh, lagunya apa nih? Silakan kita puterin langsung nih.
1: Langsung ini?
0: Iya.
1: Kutunggu ya.
0: Lagu apa?
1: Westlife.
0: Wah, Westlife? Jadi mau yang mana nih?
1: Oh, ini aja. Lagu ini.
0: Lagu apa?
1: Ini Ari Wibowo.
0: Tuti Wibowo.
1: Ari Wibowo.
0: Oh, emang judulnya apa?
1: Madu Racun.
0: Madu di tangan kanan. Mau lagu lama ya, tapi coba ya. Tapi itu kan bukan lagu dangdut.
1: Jadi?
0: Itu lagu pop.
1: Ah, masa pop sih?
0: Iya, ini dangdut. Yang lain lagi.
1: Curain dua apa ya?
0: Ayo.
1: Mantanku lah.
0: Mantanku? Oke lah, nanti kita puterin ya.
1: Apa juga lagu apa juga?
0: Tapi mantanku.
1: Iya, lagu itu dia betul, bukan mantanku judulnya.
0: Oh, ini ada mantan pacar Indodarastita Daratista, mau yang itu.
1: Bang Jono.
0: Bang Jono, yaudah. Bang ya. Jono, yo.
1: Langsung nih kan?
0: Langsung lah, emang kapan lagi?
1: Coba jadi mati kenyang ya.
0: Kok dimatikan kan di apa namanya, diputar lagunya.
1: Ya aku denger dari handphone langsung ini, Bang.
0: Oh, gitu. Ya udah kita puterin ya lagunya ya.
1: Oke, enggak juga dimatiin handphone-nya.
0: Oh, yuk, siap.
1: Oke.
0: Oke dah. Yuk. Sama-sama. Oke deh, di sore hari ini Abang Nunaka ya, lagu-lagu yang kita hadirkan ada Bang Jono berikutnya nih untuk Wak Selamat dengerin ya. Dan tentunya saya Kiki Koswara beberapa saat lagi harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Yuk, selamat sore dan selamat mendengarkan Pro Dangdut untuk Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti di sesi 2 ada Selvika ya, mudah-mudahan sudah bisa hadir di sore hari ini. Selamat mendengarkan Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari Tak-Tak Marmula Kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Marmula Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari Tak-Tak Marmula Kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari Tak-Tak Marmula Kopi, terdapat pula tarian Tak-Tak Manapu Kopi atau tari Muat Kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Music Jazz. Woohoo. Kopi dangdut.
1: Aduh, ya lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong. Caranya pun gampang. Telepon aja ke RS

Prompat Medan 0618463115 atau chat WhatsAppnya di 0811614424. Prodangdut, makin asik nih, makin ya.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari Tak-Tak Marmula Kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Marmula Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari Tak-Tak Marmula Kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari Tak-Tak Marmula Kopi, terdapat pula tarian Tak-Tak Manapu Kopi atau tari Muat Kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

0: Klasik Jazz. Woohoo. Kopi Dangdut.
1: Aduh, ya lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik nih.

88,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Masih di Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Silakan gabung lagi bang kakak di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614 4248.

Kita baca dulu yang sudah bergabung di WhatsApp nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pro Dangdut. Makin asik makin yahut. Dari Kak Krakatau mau request lagu Jatuh Bangun Kristina. Oke siap, nanti aku putarkan. Ditunggu ya.

Okay, masih dari WhatsApp nih, nggak ada namanya, mau request lagu Via Valen yang Bagai Langit dan Bumi. Udah tiga lagu nih abang kakak, kita putarkan dulu. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Prompat.
1: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, saatnya kita masuki segmen Mutiara Sore, edisi hari Sabtu 12 September 2026, kali ini bersama Ustadz Hermansyah LC dari Pokjalu Kemenak Medan dengan tema berukhuwah secara praktis. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah, wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyidah, amma ba'd. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasul dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kita diajarkan bahwasanya kita ini semuanya bersaudara. Persaudaraan itu bukan diukur karena hubungan kekerabatan saja. Karena kita kenal ada beberapa jenis persaudaraan. Di antaranya adalah yang pertama, persaudaraan secara Islam, secara akidah, yang dikenal dengan ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua adalah persaudaraan yang diukur lewat jalur keturunan atau hubungan kekerabatan yang dikenal dengan ukhuwah nasabiyah. Kemudian yang ketiga adalah persaudaraan sesama anak bangsa, sesama manusia yang dikenal dengan ukhuwah basyariyah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita akan membahas tentang ukhuwah secara Islamiah. Kita semuanya adalah bersaudara. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara kalian. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini dapat kita pahami bersama bahwasanya kita ini sesama orang beriman itu bersaudara. Namanya saudara tentu harus pengertian, tentu harus saling memahami. Kalau ada pertikaian, ada perdebatan, atau ada hal-hal yang mengganjal yang membuat kita tak enak, maka harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kalau bertikai antara satu dengan yang lainnya, maka hendaklah segera didamaikan. Fa aslihu baina akhwatikum. Maka damaikanlah di antara saudara kalian. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis disebutkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menyakitinya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi kebutuhannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahwasanya kita ini bersaudara, tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh pula saling menyakiti. Di dalam hadis yang lain disebutkan, An Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya apa yang ia cintai pada dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya salah satu tolak ukur keimanan seseorang itu adalah ketika kita mampu mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Dari hadis yang lain juga disebutkan, Anin Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid idhashtaka minhu adu tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Nu'man bin Bashir ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan mukmin yang satu dengan yang lainnya dalam hal kasih sayang di antara mereka dan kelembutan di antara mereka itu seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka yang lainnya juga akan ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur malam dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kita ibarat satu tubuh. Kalau salah satu saja anggota tubuh yang sakit, yang lain akan merasakan. Misal gigi kita sakit, maka yang lain juga ikut sakit. Bukan hanya gigi saja, tapi yang lain juga ikut merasa sakit, tidak bisa tidur, demam, panas, uring-uringan. Begitulah seharusnya perumpamaan antara muslim satu dengan yang lainnya. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kuf. Mencaci seorang muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya itu adalah perbuatan kufur. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam buku Fikih Ukhuwah karya Profesor Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, beliau menjelaskan tentang hak dan kewajiban ukhuwah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menutupi aib saudara seiman. Setiap insan pasti mempunyai aibnya tersendiri. Namun ketika kita mengetahui aib saudara kita, maka kita tidak boleh mengumbarnya kepada orang lain. Bahkan kita harus menutupinya. Karena dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya pula di dunia dan di akhirat. Kemudian Sikap yang kedua adalah memaafkan saudara seiman. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang insan tentu kita mempunyai salah, tentu kita khilaf, tentu ada pergaulan yang kurang berkenan, ucapan, tindakan, sikap. Kalau sudah demikian, maka di dalam berukhuwah kita harus saling memaafkan saudara seiman. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah seorang hamba ketika memaafkan orang lain kecuali kemuliaan. Artinya, ketika kita memaafkan orang lain, maka bertambahlah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang ketiga adalah melepaskan kesulitan sesama muslim. Dalam kehidupan terkadang kita merasa kesulitan, kita butuh pertolongan orang lain. Maka dalam kondisi seperti itu, sebagai seorang muslim harus saling menolong, harus saling membantu. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Menuju malam minggu pastinya Bang Kakak ya. Ada yang lagi prepare atau udah di jalan. Tapi jangan lupa ibadah ya, karena maghrib sebentar lagi pukul 18 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sambil menemani aktivitas senja Bang Kakak ya, sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya putarkan lagu-lagu religi islami ya. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Bibi Al-Farfisyah merupakan salah satu tokoh perempuan penting dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai istri Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga dalam kepemimpinan umat Islam, sekaligus sosok wanita yang setia, berani, dan berakhlak mulia. Nailah berasal dari suku Bani Kalb dan pada awalnya beragama Nasrani. Ia kemudian memeluk Islam sebelum menikah dengan Utsman bin Affan pada tahun 28 Hijriah. Meskipun perbedaan usia mereka cukup jauh, rumah tangga keduanya dikenal harmonis, rasa saling menghormati, dan kecerdasan Nailah yang sangat dihargai oleh sang khalifah. Keteguhan iman dan keberanian Nailah terlihat jelas pada peristiwa besar tahun 35 Hijriah, ketika rumah Utsman dikepung oleh para pemberontak. Saat mereka menyerang, Nailah berdiri melindungi suaminya. Dalam usaha itu, ia terluka parah hingga beberapa jarinya terputus saat melindungi Utsman dari pedang. Namun pengorbanannya menjadi simbol kesetiaan yang luar biasa kepada suami dan pemimpin umat Islam. Setelah Utsman bin Affan wafat sebagai syahid, Nailah memilih untuk tidak menikah lagi. Meskipun menerima beberapa lamaran dari tokoh-tokoh penting, keputusan tersebut mencerminkan kesetiaan dan cinta mendalamnya kepada Utsman. Hingga kini, Nailah binti Al-Farfisyah dikenang sebagai teladan wanita muslimah yang teguh iman, berani dalam kebenaran, dan setia dalam menghadapi ujian kehidupan.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, karya Duruddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus, terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukhunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

0: Masjid Lama Gang Bengko Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengko diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik. Saya kembali kepada bangunan dan bangunan ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadah, yang langgar surau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China selain terbilangkan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Ini Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia membangun masjid, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pikir lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Tadi kepada Ketua Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini, dengan ilmu mewakaf, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini, 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Kayaknya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persi. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat, atapnya itu kayak film Shaolin, karena kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan, kayak itulah ada di sini. Nah, bentuknya itu bertangga dia, itu, maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berkat ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan tahu lah kamu berakhir dia, pakai celot ya. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Api. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Indonesia memiliki berbagai alat musik tradisional dengan bentuk dan cara memainkan yang beragam. Salah satunya adalah toleat, alat musik tiup tradisional yang berasal dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Toleat terbuat dari bambu dan memiliki bentuk yang menyerupai suling. Alat musik ini termasuk alat musik tiup karena bunyinya dihasilkan melalui udara yang ditiupkan oleh pemain. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

Sinusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 19 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak. Kita masuki segmen terakhir di 1 jam terakhir kebersamaan kita, Ragam Irama Nusantara Budaya Manado ya. Pastinya saya akan putarkan lagu-lagu Manado dan juga menghadirkan informasi-informasi dari budaya Manado. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap di 88,4

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Amagaka Taman Laut Bunaken adalah ikon wisata Manado yang terkenal hingga ke mancanegara. Kawasan ini menawarkan keindahan bawah laut yang luar biasa dengan air yang sangat jernih, dinding karang atau wall diving yang dramatis, serta ribuan spesies biota laut yang hidup di dalamnya. Itu salah satu tempat wisata di Manado ya Bang Kakak. Selanjutnya ada juga Pulau Siladen. Nah, ini adalah alternatif terbaik kalau Abang Kakak ingin menikmati keindahan Laut Manado dengan suasana yang lebih tenang dan eksklusif dibandingkan Bunaken. Nah, pulau kecil ini dikenal dengan pasir putihnya yang bersih, air laut super jernih, serta spot snorkeling yang langsung bisa diakses dari bibir pantai. Yang ketiga ada Bukit Kasih Kanonang. Nah, ini adalah salah satu destinasi wisata yang paling unik di sekitar Manado. Tempat ini bukan hanya menawarkan pemandangan alam pegunungan yang indah, tapi juga menjadi simbol toleransi beragama di Indonesia, Bang Kakak. Karena terdapat rumah ibadah dari berbagai agama dalam satu kawasan. Nah, nanti saya akan balik lagi dengan informasi dari Tanah Manado lainnya. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Mau kakak, saatnya kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua salat yang memiliki keutamaan yang besar adalah salat subuh dan salat isya. Dua salat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

Sekitaran Jalan Jenderal Gatot Subroto nih udah diguyur hujan abang kakak ya. Dan sudah ada geluduk-geluduk serta petir menyamar-nyamar nih. Tetap berhati-hati untuk abang kakak ya yang lagi berkendara ataupun yang juga yang di rumah, tetap waspada akan situasi dan kondisi cuaca yang gak menentu ya. Tetap jaga kesehatannya juga abang kakak. Masih membagikan informasi pariwisata Manado ya. Selanjutnya ini ada Gunung Lokon abang kakak. Ini adalah destinasi favorit bagi abang kakak yang suka petualangan dan trekking. Gunung berapi aktif ini menawarkan pengalaman mendaki yang cukup menantang dengan pemandangan kawah yang dramatis serta landscape alam yang masih sangat alami. Ada juga kalau tadi gunung ya, mendaki gunung, lewati lembah ya kan. Nah, saatnya ke air-air kita abang kakak ya. Ke Danau Tondano. Ini adalah destinasi wisata alam yang cocok untuk abang kakak yang ingin menikmati suasana tenang jauh dari keramaian kota Manado. Danau terbesar di Sulawesi Utara ini dikelilingi pegunungan hijau, menciptakan pemandangan yang luas dan menenangkan. Selanjutnya adalah Pantai Malalayang. Ini adalah spot wisata paling mudah diakses dari pusat kota Manado. Tempat ini terkenal sebagai lokasi santai favorit warga lokal, terutama saat sore hari ketika langit berubah warna dan matahari mulai terbenam di balik laut. Wow, sungguh indah nih abang kakak kelihatannya ya. Selanjutnya adalah Rumah Alam Manado Adventure Park. Nah, ini adalah destinasi wisata alam yang cocok untuk abang kakak yang ingin menikmati suasana hijau tanpa harus pergi jauh dari pusat kota. Tempat ini mengusung konsep eco park dengan aktivitas outdoor, sehingga sangat populer untuk keluarga ya, liburan bareng, juga outing kantor, hingga sekedar short escape santai aja. Itu dia informasinya abang kakak ya, udah saya hadirkan ke ruang dengar abang kakak. Sekalian saya pamit dari ruang dengar abang kakak karena udah pukul 19:53 waktu Indonesia Barat juga ya. Oke, semoga sehat selalu abang kakak, dan nanti bakal ada Kak Hanum yang akan nemenin aktivitas malam abang kakak sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat, tetap bahagia selalu, dan juga happy weekend. Selamat malam mingguan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indeed.

0: kau sudah melanggar pesanku. Gara-gara kau kesaktianku hilang, aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama.
2: Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang mencapai 920 km dan lebar 300 hingga 500 meter ini memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut. Seperti apa peristiwa yang terjadi? Ikuti selengkapnya bersama kami dalam drama legenda persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Dahulu di sekitar Sungai Mahakam, terdapat pondok besar yang dihuni 3 bersaudara. Saudara tertua, seorang gadis bernama Siluk. Saudara kedua bernama Ayus. Dan yang ketiga bernama Ongo. Mereka memiliki kebiasaan dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk punya kebiasaan melakukan bebelian atau ritual adat dan berdewa atau memuja dewa. Hampir setiap hari, Siluk bersemedi sampai lupa makan dan minum. Sementara itu,

0: Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena atap pondok mereka bocor akibat hujan deras. Pagi harinya, Ayus dan Ongo pergi ke hutan mencari daun serdang untuk menggantikan atap pondok mereka yang bocor.
1: Kasih Luk, aku dan Ongo mau ke hutan mencari daun serdang. Nanti kakak yang masak ya setelah bebelian.
0: Mendengar suara adiknya, si Luk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia merasa amat kecewa karena semedinya belum selesai tapi sudah dimangunkan oleh Ayus.
2: Baiklah, nanti aku yang masak. Tapi jangan sekali-kali kalian buka tutup periuk ya. Cukup tambahkan kayu bakar saja.
1: Baik, Kak.

0: Menjelang siang, Ayus dan Ongo kembali dari hutan. Mereka kelelahan dan lapar. Ayus langsung masuk ke dapur dan melihat periuk nasi masih terjerang di atas tungku.
1: Kenapa panci masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang.

0: Ayus penasaran, ingin mengetahui isi panci itu. Maka Ayus pun membuka penutup panci. Ayus sangat terkejut karena panci tersebut hanya berisikan beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, Ayus menutup kembali panci itu. Siluk baru selesai bebelian, kemudian menuju ke dapur untuk memastikan nasinya sudah matang atau belum. Namun saat membuka penutup panci, ternyata masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa.
1: Ih, kenapa masih ada daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus. Dia sudah melanggar pesanku.
0: Siluk sangat marah karena perbuatan adiknya kesaktiannya hilang.

0: Gayus?
1: Iya, kenapa kak?
0: Kau sudah melanggar pesanku.
1: Hah? Pesan apa kak?
0: Aku sudah pesan, jangan sekali-kali kau buka tutup panci itu.
1: Astaga, maafkan aku ya kak.
0: Gara-gara kau, kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama. Aku akan tinggal dekat pusat air. Di sana nanti aku bebas bebelian dan bedewa. Tidak ada yang mengganggu aku lagi. Kamu dengar itu?
2: Siluk segera mengemas pakaiannya. Siluk juga membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Ia menyusuri sungai menuju hilir menggunakan rakit. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya.
0: Aku pergi sekarang. Jaga diri kalian baik-baik.
2: Ayus menyesal atas perbuatannya, sehingga kakaknya pergi meninggalkan mereka. Ketika Ayus melihat rakit Siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, dengan cepat Ayus berlari hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, Ayus dapat mendahului kakaknya. Ayus kemudian mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam, sehingga terbentuklah bendungan. Rakit Siluk pun mulai melambat. Ketika Siluk tiba dekat bendungan, ia memerintahkan ayam jantan saktinya berkokok.
0: Berkotek

0: kokok. Suara kokok ayam sakti itu seketika menghancurkan bendungan yang dibuat Ayus. Siluk dengan rakitnya pun kembali melaju menuju ke hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari laju, mendahului kakaknya, dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan kakaknya berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang. Menurut cerita, bekas-bekas bendungan tersebut kini menjadi kaham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Rakit yang ditumpangi siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara Sungai Mahakam. Ayus tidak mampu lagi membuat bendungan karena tidak ada batu-batu besar di daerah tersebut. Akhirnya Ayus menambak kuala sungai dengan mengambil lumpurnya dan mencabut nipah-nipah yang tumbuh di pinggir sungai. Nipah-nipah itu kemudian ditanam dan membentuk tambak. Setelah itu Ayus menunggu siluk melewati tempat itu. Dari kejauhan, tampaklah rakit siluk melaju ke hilir. Ketika rakit itu melewati hutan nipah buatan Ayus, berkokoklah ayam jantan siluk. Tak ayal hutan nipah itu pun hancur, sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai yang kini bernama Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Laut Lepas, Siluk berpesan kepada Ayus.
1: Ayus, tolong jangan lagi kau halang-halangi jalanku. Biarkan aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku akan bebelian dan berdewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana, aku akan menjaga kau dan Ongo.
0: Usai berpesan, siluk dan rakitnya tiba-tiba menghilang. Ayus sangat terkejut menyaksikan peristiwa itu. Ia tidak bisa menahan kepergian kakaknya. Ia pun menyesal karena telah melanggar janjinya.

0: Horas.
1: Majua-jua.
0: Jua-jua.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak seperti biasa di malam minggu ya. Di hari Sabtu 12 September 2026 ya, seperti biasa kalau misalnya tepat pukul 20 itu ada drama legenda. Tadi judulnya ini Asal Mula Anak Sungai Mahakam. Dan sudah pukul 20 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita ada di obrolan budaya Tapanuli Tengah Sibolga ya. Karena menghadirkan lagu-lagu Sibolga pastinya sampai 1 jam ke depan, sampai pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya. Informasinya bisa mengenai Tapanuli Tengah juga, atau informasi-informasi menarik lainnya. Ya, jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan ya. Walaupun ini malam minggu ya, yang sendirian jangan sedih-sedih, masih Hanum temani. Yang bertemu dengan keluarganya, selamat menikmati malam minggu bersama keluarga. Atau yang sedang berada di jalan, yang mau pergi kemanapun itu, SCF, NK, ada ini ya, ada Car Free Night katanya di Merdeka Walk ya. Yang mau lihat-lihat budaya, tadi Hanum cek-cek dari salah satu platform digitalnya Dinas Pariwisata Medan ya, ada tari-tarian juga ternyata di sana ya. Seru sepertinya ya, karena Anum kerja gak mungkin juga Anum kesana. Yang sedang berada di jalan tetap hati-hati di jalan, karena tadi memang jalanan agak licin ya, hujan deras banget pula, jangan pakai banget karena kita orang Medan, jadi deras sekali tadi hujannya ya. Tetap hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Tapi pastikan juga Abang dan Kakak ini tetap dengarkan kita di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada nasihat orang tua, lagu dari Tapanuli Tengah. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat RRI Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai Mahirun Salim Batubara SMAP mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81, semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Di balik pesona pesisir barat Sumatera, Kota Sibolga menyimpan cerita tentang alam yang indah sekaligus tantangan yang datang bersamaan ya. Kota kecil yang dikelilingi oleh perbukitan dan menghadap langsung ke Samudra Hindia ini kembali menjadi sorotan setelah kawasan tersebut dilanda banjir dan longsor ya. Selain Sibolga, peristiwa ini juga mengingatkan kita betapa uniknya ya karakter geografi Sibolga, karena memang beberapa bulan lalu atau satu tahun lalu ya terjadi banjir dan longsor ya. Untuk memahami lebih dalam mengenai Sibolga, bukan sekedar melihat bencana alamnya yang muncul, tetapi juga menelusuri sejarah, budaya dan keistimewaan kotanya. Sibolga ini pada mulanya hanyalah sebuah pelabuhan kecil di kawasan Teluk Tapian Nauli, tepatnya berada di Pulau Poncan Ketek, sebuah pulau mungil yang letaknya tak jauh dari wilayah Sibolga saat ini. Dan pelabuhan tersebut diperkirakan sudah ada sejak abad ke-18 dan dipimpin oleh tokoh yang dikenal dengan sebutan Datuk Bandar. Nama Sibolga sendiri diberikan oleh seorang pendatang dari Silindung, kelompok Batak yang saat itu menuju ke Tapian Nauli. Nah, saat tiba dan melihat hamparan laut yang begitu luas, ia menyebut wilayah perairan itu sebagai Sibolga. Dalam bahasa setempat, Bolga ini menggambarkan air yang besar atau bentangan laut yang luas. Dan memasuki pada abad ke-19 pada masa kolonial Belanda, pusat pelabuhan dipindahkan dari Pulau Poncan Ketek ke daratan Sumatera. Pulau sebelumnya dianggap terlalu kecil untuk dikembangkan menjadi pelabuhan besar maupun pusat perdagangan. Dan pemindahan ini justru membuka peluang baru dan mendorong pertumbuhan kawasan pelabuhan nelayan di lokasi yang sekarang ini dikenal sebagai Kota Sibolga. Dan untuk letak geografis dan karakteristik kotanya, Sibolga ini berada di pesisir barat Sumatera Utara, tepatnya di sisi selatan Danau Toba. Wilayahnya terdiri dari 3 bentang alam, yaitu dataran pantai, lereng, dan kawasan perbukitan. Kota ini berada pada ketinggian 0 sampai di 200 meter di atas permukaan laut, dengan luas hanya sekitar 10,77 kilometer pangkat 2, Sibolga termasuk salah satu kota terkecil di Indonesia. Meski kecil, perannya ini cukup penting ya sebagai penghubung antar Pulau Sumatera dan Pulau Nias. Kota ini juga menjadi jalur lintas yang menghubungkan Nias, Tapanuli hingga ke Kota Medan. Keberagaman etnis juga menjadi ciri khas Sibolga karena banyak penduduk dari berbagai suku yang bermukim dan beraktivitas di kota pelabuhan ini. Nanti akan Anda hadirkan kembali informasi mengenai Kota Sibolga. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

Ya, kita lanjutkan lagi informasi mengenai Sibolga ya. Julukan kota ikan ini disematkan pada Sibolga karena kekayaan hasil lautnya. Salah satu oleh-oleh paling terkenal ini adalah ikan asin. Kalau abang dan kakak mau membeli ikan asin khas Sibolga, wisatawan biasanya datang ke desa Pasar Belakang yang dikenal sebagai pusat produksinya. Selain hasil laut, Sibolga juga memiliki kuliner tradisional yang unik, yaitu nasi tua, dan hidangan ini dibuat dari ketan yang disiram dengan kuah manis, dan umumnya ini disajikan dengan dalam acara-acara pernikahan. Berdasarkan buku adat dan budaya masyarakat pesisir Tapanuli Tengah atau Sibolga, karya Sjawal Pasaribu, masyarakat Sibolga ini memiliki kekayaan budaya yang masih dijaga hingga kini. Ada yang namanya adat pernikahan Sumando ya, atau juga ada tradisi mandi Bali Molimo dan Malope, ada acara turun batu dan sebagainya ya, banyak ya ternyata teman, ada beberapa yang diinformasikan juga. Nanti akan Anu hadirkan ya, apa itu adat pernikahan Sumando, apa itu tradisi mandi Bali Molimo dan Malope, atau apa itu acara turun batu. Nanti akan Anum hadirkan kembali, tapi pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Cacak merupakan masakan khas pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, Sumatera. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang segar.

Terima kasih Bang dan Kakak, masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Informasi selanjutnya, ini adat pernikahan Sumando, yang dalam perurusan pernikahan di Sibolga memiliki adat khas bernama Sumando. Dan prosesi ini mencakup sejumlah tahap, melalui dari marisik hingga tapanggi, hingga tahap-tahap biasanya dirayakan dengan berbagai pertunjukan, termasuk arak-arakan pengantin pria, sambutan gelombang duo bale, sampai tarian tradisional seperti tari dampeng. Dan selanjutnya ada tari si mandi balimo-limo dan malope, yaitu masyarakat pesisir Sibolga dikenal dengan tradisi mandi balimo-limo, yaitu mandi bersama di sungai sambil membawa perbekalan. Air yang digunakan biasanya dicampur limau dan pandan wangi. Kegiatan ini dilakukan menjelang bulan Ramadan, dan ada juga tradisi malope yang digelar pada akhir Ramadan, di mana keluarga membeli daging untuk dimasak sebagai persiapan menyambut Idul Fitri. Banyak sekali ya ternyata informasi mengenai Kota Sibolga, sejarah dan tradisi-tradisi yang ada di dalamnya. Tapi sudah menjelang pukul 21:30 waktu Indonesia Barat nih, saatnya ada jazz musik nanti setengah jam ke depan sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti jangan lupa juga akan ada Sapa Malam Perempat tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: WhatsApp kita di 0811 6144248. Halo, siapa malam perempat?
1: Halo, selamat malam perempat.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Cantik manis.
0: Gitulah. Gimana kabarnya cantik manis? Sudah lama kita tidak bersua di udara.
1: Baik-baik di saya.
0: Iya. Tumben ya bisa masuk di awal waktu.
1: Itulah rezeki seorang itu kan gak bisa diduga.
0: Betul. Alhamdulillah ya, langsung masuk dianya. Iya. Mau request lagu apa hari ini?
1: Tanya dulu. Tadi apa udah itu? Tanya sama Anum gimana?
0: Apanya?
1: Apa kabarnya?
0: Sehat-sehat juga. Sehat-sehat disayang.
1: Aduh. Udah ngambil ya dan nyuri ya.
0: Iya, aku curi gak apa-apa kan?
1: Gak apa-apa lah.
0: Iya.
1: Coba dulu lagu Bata. Parkoperasi ada.
0: Oke, Parkoperasi. Yang nyanyi itu siapa?
1: Gak tahu entah siapa yang nyanyi.
0: Coba Adam cek ya. Lagu Batak itu Parkoperasi judulnya ya. Oke, sapa-sapa dulu lah kok sambil Hanum cari ya.
1: Oke. Ada Pak Jainal Tanjung. Ada Bapak Abdullah dengan Ibu, semoga sehat ya, Pak. Terus ada apa? Pak Anto, ada juga Pak Engah, ada juga si Jack ya, Jack.
0: Jack Sandova ya.
1: Jack Sandova, orangnya baik hati. Terus buat si ganteng, Yusri Jal ganteng, ada Anto Sentis, ada Bang Wira di Stabat. Dia mau nyamperin cantik manis juga di radio Stabat sana.
0: Oh, kadang-kadang dia juga nanya, cantik manis ada masuk enggak? Katanya gitu. Belum masuk gitu, Anum bilang ya, biasanya.
1: Sebenarnya bukan apa, kadang kan kena selalu hujan-hujan gini, nunggu anak di pintu. Belum pulang kerja.
0: Iya, kasihan ya.
1: Karena anak saya kan seorang medis di rumah sakit Columbia, jadi selalu kehujanan.
0: Iya, kasihan
1: jadi
0: ya.
1: Jadi saya udah takut juga gitu.
0: Apalagi cuaca hujan sekarang nggak menentu ya.
1: Iya, selalu dia pulang. Kadang mau lembur, kadang enggak. Tapi tadi enggak apa dia.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi buat Bang Wira, saya selalu ya Bang Wira. Terus buatnya Akbar Aritonang, buatnya ini Arman Asibuan, ada Opa Rasa, ada Pak Jiman, ada juga udah itu laki-lakinya semua. Terus buatnya Nomi Cipah ya. Makasih sapaannya dimanapun dia berada, tetap menyapa cantik manis.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ingat dia ya.
1: Jadi manapun dia berada, cantik manis nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Oke.
1: Ada juga Farida Sembadan. Ada juga Putri Madu, Mama Ejra, Bu Wati Tamura, Mama Rizky. Sebenarnya cantik manis itu kalau nggak disapa orang pun nggak pala menuntut.
0: Iya,
1: nggak mau saya gitu. Kalau orang kan kalau nggak disapa saya ya gitu, saya nggak mau. Ya nggak disapa ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi gitu. Terus buat Bunda Dona Cinta, ada juga ada lagunya.
0: Ada lagunya Trio Alexis Parkoperasi.

0: cantik manis mau kenalan sama para koperasi kata banyak uang ya.
1: Uang orang dibawa lah.
0: Iya, mau minjem maksudnya, mau minjem.
1: Oh, mau minjem. Ikutlah Hanum, ikut minjem.
0: Mbak, si Anum ini, di Anum ini selalu ikut.
1: Iyalah.
0: Udah diambil jinglenya, mau ikut lagi.
1: Iyalah, kan gak apa-apa.
0: Lu aja Anum, nanti kan banyak bansos datang.
1: Kalau Hanum ini kan penyiar, ini penyiar yang ngefans sama fans.
0: Kalau di, nggak, soalnya lucunya katanya kan, di survei-survei rumah, katanya nggak layak Bu, katanya.
1: Kenapa nggak layak katanya?
0: nggak tahu lah, asal di survei, ya di survei nggak layak. Katanya gini, rupanya gini, baru tahu cantik manis rupanya.
1: Apa itu?
0: Rupanya kalau menyimpang dulu sedikit ya, karena ini bansos ini pada banyak ini yang datang. Rupanya melihat desil rupanya ya.
1: Iya, desil berapa gitu. Berarti kita dianggap mampu kalau tidak layak katanya. Ya,
0: katanya gini.
1: Iya.
0: Ibu kan punya gaji anaknya 2 masuk daftar.
1: Pantas lah ya.
0: Jadi kalau ibu mau dapat. Mau dapat bantuan, pisahkanlah Bu.
1: Beda kakak gitu. Ya ampun, kalau beda kakak satu rumah kayak mana pula itu.
0: Aduh, gara-gara bansos kok jadi pisah, saya pikir gitu. Udahlah. Aduh, datang anak saya yang rumah sakit Columbia. Ya udah lama, doakan aja lah rezeki saya.
1: Oh iya iya.
0: Ya, aduh, ampun. Terus buatnya siapa ya? Ada juga, udahlah semua aja lah itu.
1: Oke deh, biar nanti kita puterin lagunya secepatnya ini ya.
0: Iya, buatnya Anum, Putri Madu lah kalau lagi denger ya. Kalau lagi denger dia pun jarang-jarang naik, tapi dia mau naik sama Pak Engah itu.
1: Iya, biasanya ini minta bantuan Pak Engah biasanya. Karena Pak Engah jago kali ya kan.
0: Ya soalnya enggak, putri katanya gitu.
1: Iya.
0: Kan cantik manis enggak pernah dibantu. Udah bantu aja pakai bansos saya bilang.
1: Oke deh, terima kasih cantik manis.
0: Ya Anum, selamat bertugas. Ya kadang si cantik manis gitu lah.
1: Iya.
0: Ya. Istri jalan gantung udah naik belum ya?
1: Belum, baru cantik manis nih yang naik.
0: Ya buat habis jalan naik dong Yus. Semoga sukses buat semuanya.
1: Iya, amin.
0: Buat Anum, yang tercinta, yang tersayang.
1: Iya.
0: Dadah, bye bye.
1: Dadah, bye bye. Ada cantik manis gitu loh yang jargonnya Hanum ambil. Gak apa-apa ya kan, dia gak marah kok ya kan. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Yang dari WhatsApp juga ada nih, Bu Ratni di Martubung. Hanum bacakan dulu ya. Mid malam, sapa malam, assalamualaikum. Mbak Hanum sehat kan? Bu Ratni mau request lagu Rindu Lukisan ya. Oh ini lagu keroncong ya. Salam-salamnya untuk Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Wati, Putri Madu, Bu Suzana, Bu Eva, Puan Ina, Parida Sembada, Umi Sumi, Jeng Tini, Pak Anto, Pak Andi, Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah, Bu Nur, Pop Opa Rasa, Uda Yusri Rizal Pertama, Pak Aspaijo, Mas Jack, Mas Adi Genjer, Mas Paris, Mas Wira di Langkat, Mas Al Sintia, Koko Bowo, Mas Al, untuk semua-semuanya lah ya. Untuk Mbak Hanum yang manis, lancar rezekinya, amin. Halo.
2: Halo Manum, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Cynthia?
2: Akhirnya kita dapat nomor kedua atau tiga nih?
1: Nomor tiga lah nih nanti jadinya lagunya ya.
2: Gampang,
1: itu sementang udah Pro 1 bisa buka telepon ke situ semua dulu, baru nanti pas udah mau malam-malam banyak di sini.
2: Iya, aku di situ maliki dulu baru ke Pro 2.
1: Oh iya. Mau request lagu apa hari ini?
2: Coba judulnya apa, coba yang menaruh hati yang salah.
1: Menaruh hati yang salah. Wow, lagu apa itu?
2: Itu dari Najwa Mariana tuh.
1: Ya. Menaruh
2: hati yang salah.
1: Yang salah.
2: Heeh.
1: ada nih, salah menaruh hati.
2: Oh iya, salah menaruh hati sama seorang.
1: Iya, ya Allah, langsung curhat dia ya. Nanti Anu puterin lagunya ya.
2: Ya, sama-sama lah ya.
1: Iya.
2: Buat Pak Nga, yang Kak Cintia, buat Amel, buat Bang Jack, buat Bang Arman Sibuan, buat Prasya, buat Umi Sumi, buatnya, apalagi ya, Bunda Legi, buatnya Pak Uti Madu, buat Asni, buatnya. Apalagi ya, buat semua-semua aja lah ya.
1: Buat semua-semuanya lah ya.
2: Ya, tersingkat. Nggak apa-apa, semua namanya banyak alamanya.
1: Baiklah, nanti Anu puterin lagunya ya.
2: Soalnya buat karaoke nggak?
1: Enggak, besok yang bawa karaoke Sherly ini sepertinya.
2: Oh, Sherly.
1: Sherly.
2: Siapa sih? Kiki Tomalon enggak ya?
1: Enggak, tukar. Kayaknya memang jadwalnya Sherly sih hari Minggu.
2: Oh iya.
1: Oke. Okay. Besok berarti harus ini ya, koro-koro ya.
2: Kalau dapat jalur.
1: Dapat jalur, mudah-mudahan dapat lah ya. Oke, nanti Anu puterin lagunya ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia Maharani ya. Request lagu Melayu Nazia Maruyana, Salah Menaruh Hati. Anum buka lagi deh yang mau request lagu dari telepon di 0618463115. Abis ini nanti langsung Anum puterin lagunya ya. Halo, siapa malam berempat?
3: Pemalam berempat.
1: Yo, langsung datang dia.
3: Assalamualaikum, Mak Cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar Mak Cantik malam ni?
1: Sehat lah. Wak ngah.
3: Tak salah jadi semua ni ya.
1: Yo.
3: Malam ni request lagu Iyalah Molek. Ya Molek.
1: Iyalah Molek. Iyalah Molek. Iya, Melayu lah tu pula ya.
3: Ya.
1: Oh iya. Siapa-siapanya?
3: Lagunya untuk Mak Rizky ya.
1: Mak Rizky, oke.
3: Okay. Mak Rizky, jangan di sini saya sehat. Cynthia tadi ya, saya sayang. Amel juga, saya yang lagi di nabubuk ke, cuci panga. Tadi cantik manis ya. Tunggulah, kalau ada gue bahas, tunggulah apanya, datanya dulu. Dikirim datanya, kalau tak ada datanya gimana, tidak dapat bansos. Aja ya, jadi ini gimana?
1: Udah ngirim data, tapi katanya dia desilnya ini.
3: Desil apa, tak masuk?
1: Tak masuk.
3: Desil 6 dia, tak masuk lah.
1: Desil 6, desil 10, jangan-jangan.
3: Kalau desil 2, desil 3, masih gini ketupaya ke. Desil 6, 7, jauh lah, mana bisa.
1: Tak apa, berarti rezekinya lebih banyak dari yang lain.
3: Rubah data itu jauh bisa dapat bansos nanti.
1: Oke, lanjut.
3: Alhamdulillah, Bunur Hayati, sehat-sehat. Ya siapa tuh jatuh nih? Oh apa, buah jatuh jatuh?
1: Buat
3: lagi ngobrol, komprenan,
1: oke. Okay.
3: Iya, jadi jatuh buah jatuh tadi. Untuknya udah ya, Bang Rizal Buana, Mas Adi Jengket. Untuknya, siapa lagi buah? Bu, siapa di Tamora, Bu? Wati ya?
1: Iya.
3: Ya ini, Bu Naomi Sipa juga sehat-sehat. Untuk Bang Arman, Bang Aldi juga, Pak Rasa, Pak Tanjung juga, Tuan Ira di Prapat, anak-anak sehat sana. Adanya di Binje, Pak, siapa, Pak Bambang.
1: Pak Bambang.
3: Di sini di sana juga. Untuk Wira di Langka, Untuk Wak Jiman juga, Mbak Putri Madu juga, anak cucu menantu, sehat-sehat semua di sana. Pak Anto, Bang Jono juga. Baik lu yang lagi pacaran, nasirah kuers dia, dan jambak-jambakan. Jadi tadi jambak-jambakan dia. Yo, udahlah dulu ya, nanti kawan dulu lah mau menunggu jajak ngobrol, kita pulang on air.
1: Baiklah.
3: Ya, mak-mak cantik, sehat-sehat bagi selalu.
1: Amin.
3: Ya.
1: Amin.
3: Untuk moga kita semua tetap berjalan Allah.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Ngah, Pak Ngah ya, request lagu Melayu, Iyalah Molek ya. Langsung aja deh Anu puterin lagu-lagu yang udah masuk. Nanti akan Anu buka lagi layanan telepon dan WhatsApp-nya. Yang mau request dari WhatsApp boleh ya. Di 0618463115 untuk teleponnya. Dan di 0811614428. Ada Parkoperasi Trio Alexis.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Yolah Mole yang di request sama Pak Ngah ya. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614248. Halo.
1: Good. Budaya Nusantara.
0: Iya, Koko Bo, apa kabarnya? I'm fine, very very fine. How about you?
1: Really comfortable at home.
0: Okay.
1: Fisioterapi.
0: Oh, mantap. Mudah-mudahan cepat pulih ya.
1: Agaknya udah bisa makan sendiri menggunakan sendok.
0: Iya, oke. Okay. Mau request lagu apa ini, Koko Bowo?
1: Kata Bibi mau dengar lagu ini, kira-kira boleh nonton bioskop atau Tiga Malam.
0: Apa?
1: Tiga Malam atau nonton bioskop.
0: Tiga?
1: Tiga Malam.
0: Lagu apa tuh?
1: Dari Teti Kami ya, masalah ya.
0: Dari Teti?
1: Teti Kami.
0: Teti Kadi.
1: Ada lagu yang bikin selamat nonton bioskop.
0: Teti Kadi yang
1: Tiga Malam.
0: Tiga darat.
1: Malam.
0: Bentar ya, coba Anam cek dulu ya.
1: Iya.
0: Gak ada kayaknya. Titik
1: ya. Nonton bioskop.
0: Nonton bioskop. Titik Adi juga?
1: Bisa.
0: Nonton bioskop. Saya anum cek dulu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Enggak ada juga. Kayak mana ya anum carinya ini? Kayaknya anum yang enggak ini ya. Oh, Bing Slamet ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, ada. Kalau Bing Slamet ada nih.
1: Ya, kalau bisa diputarkan ya.
0: Iya, boleh.
1: Thanks a lot, Biko.
0: Yes.
1: Itu isi Susana Molonginti.
0: Iya.
1: Keluarga Bunda Rakmi.
0: Iya.
1: Untuk Kari Kaduyo, gak sama darahnya Yusri, sama Pak Jimas.
0: Iya.
1: Keluarga Rizky. Ada lagi itu. Isto Faris pada di sini.
0: Enggak kayaknya. Paris Bogel.
1: Ya.
0: Enggak pernah gabung lagi.
1: Mr. Rudy
0: masih.
1: Lumi
0: ya. Ada masih.
1: Ya. Ada lagi Bapak Anto. Bapak Haji Abdullah bersama keluarga. Dokter Lati, pemalasan semua-semuanya ya. Saya selalu bulan rezeki rasa usaha.
0: Amin.
1: Especially sister
0: yes.
1: Dr. H, including other salary dari kami Indonesia Program for. I wish you all the best.
0: Thank you.
1: You're welcome. Take care for your health, sister. If you go home, be careful, please.
0: Yes.
1: Have a great job. Good lucky for you in this whole year.
0: Yes, thank
1: you. Belong to you and your family. God bless you every time.
0: Okay.
1: To your family, of course, and your partner. Thanks a lot, my sister. Thank you. Bye.
0: Bye-bye. Ada Koko Bowo ya. Request lagu Bing Slamet ya. Ini lagu Betawi ya. Agak-agak Betawi sedikit lah ya. Boleh ya, nonputerin nanti lagunya ya. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614424 Kayaknya suara Hanum terlalu besar atau terlalu kecil nih. Iya, halo, ya kayaknya ini baru pas ya. Karena dari tadi banyak yang komen nih suaranya kok kekecilan. Nah, ini coba Hanum ini ya. Yang gak kedengaran suaranya boleh lah ya bilang ya gimana suara Hanum di radionya Abang dan Kakak ya. Ada Bang Tigor, fansnya RRI dari Bukit Tinggi ya. Assalamualaikum Hanum, mid malam request dah Unang Sombong, Sahrul Gurning. Salam Tusude dah Hanum, tanda tangan Bang Tigor, spesial Hanum Namburju Nauli lagu. Horas katanya. Iya nanti coba Anum cari dulu ya. Dari tadi Anum cari gak dapat. Kenapa nih? Tangan Anum lagi gak keren hari ini. Gak bisa dapat lagu-lagu yang diminta ini. Yang mau request lagu Anum buka di 0618463115. Halo.
2: Halo Bunda.
0: Halo, apa kabarnya ya, Arman Hasibuan?
2: Seperti kabar Bunda juga.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Oke,
0: ya.
2: Bunda, biar cepat aja Bunda ya.
0: Boleh, boleh. Mari kita lakukan ini, cepat.
2: Marpokin aja Bunda ya.
0: Seperti biasa ya, marpokin.
2: Ya, untuk semua-semua lah ya Bunda ya.
0: Udah lama kali nih loh.
2: Habis waktu, iya panjang kali Kokobo itu.
0: Gak apa-apa lah, sekali-sekalinya.
2: Habis kesempatannya, waktunya udah menipis.
0: Oke. Marpokin nanti kita putarkan, oke?
2: Oke. Selamat juga, semoga sehat selalu Bunda.
0: Iya, iya dong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arman Hasibuan ya, request lagu Marpokin katanya ya. Yang mau request lagu Anum buka lagi lah ya di 0618463115. Kalau gak ada yang nelfon dulu, nanti kita telponnya setelah lagu-lagu berikut ini ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Kita putarkan dulu lagu yang di request sama Koko Bawa.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Yang mau request lagu lagi masih anu buka ya di 0618463115. Halo, siapa malam Perempat? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam Hanum.
0: Selamat malam.
1: Dengan Pak Zainal Tanjung.
0: Iya, tanda suaranya kok.
1: Oh, tanda suaranya.
0: Iya.
1: Kirain gak tanda.
0: Tanda tadi. Lah, gimana kabarnya Bapak?
1: Kabarnya baik, cuma mau nanya tadi sore setengah ini kok gak ada kajian mutiara sore ya?
0: Ada.
1: Setengah enam?
0: Iya, ada loh.
1: Ada tadi?
0: Ada. Judulnya... Tadi nih ya ada di sini soalnya. Judulnya tadi beruhuwah secara praktis, itu dia tadi judulnya.
1: Kemana saya tadi ya?
0: Mungkin tadi enggak pas setengah enam, karena memang kadang-kadang kan kita ngepaskan waktunya biar enggak terlalu lama menunggu azan sholat maghrib. Biasanya
1: jadi dipercepat.
0: Iya, gitu.
1: Gitu. Ya udahlah, pas malam ini saya minta lagu Minang ada.
0: Ada, lagu apa nih?
1: Lagunya Kambanglah Bungo.
0: Kambanglah Bungo.
1: Si Parawitan.
0: Oke, coba Anum cek ya. Kambanglah
1: Bungo.
0: Bungo.
1: Si Parawitan.
0: Si Parawitan?
1: Iya.
0: Si Parawitan, oke. Kambanglah Bungo.
1: Terserah.
0: Siapapun nyanyinya tak apa.
1: Tak apa, terserah aja.
0: Baiklah, nanti Anum puterin.
1: Oke.
0: Nanti Anum puterin ya.
1: Oke, salam-salamnya ya.
0: Boleh.
1: Untuk Farida Sembada, Mbak Tintini. Bunda Eva, Ira Tarijan.
0: Iya.
1: Umi Sumi, Mama Rizky, Bu Radmi, Ibu Nomi Cipa, Mas Paijo, Yusri Jaya Pratama, Pak Abdullah dengan Bu Nur, kemudian Bijal Buwana, Bu Atita Mora, Mas Anto Sentis, Santi Manis, Bang Wira, Bang Paris Bogel, Bang Jekta Rijan, Bang Masa Bijenjer, Bang Arman Latibuan yang tadi, Bang Al, Talasa, Puan Nina, Pak Jiman, kemudian salam kenal dengan Akbar Aritonang.
0: Iya.
1: Satu lagi siapa ya?
0: Siapa ya? Siapa satu
1: Marga
0: lagi?
1: Sembiring.
0: Marga Sembiring.
1: Kayaknya namanya.
0: Kayaknya belum bergabung sama Hanum kayaknya ya.
1: Belum sama Hanum ya.
0: Iya.
1: Udahlah yang itu aja lah yang ada aja.
0: Oke, Pak Zainal Tanjung.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zainal Tanjung ya, request lagu Kambanglah Bungo ya. Mau yang mana aja pun boleh, yang penting Kambanglah Bungo lagunya Minang. Oke, nanti Anum puterin ya Pak. Terus boleh Anum buka lagi lah ya, yang mau request lagu lagi di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614428. Gak ada lagi nih yang menelpon. Biar langsung Anum puterin aja nih lagunya Pak Zainal Tanjung ya kan. Langsung ditelepon ya. Halo.
2: Malam Perempat.
0: Iya, selamat malam.
2: Assalamualaikum Kakak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Berkam apa kabarnya?
2: Sehat Kakak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kak, Anumnya gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat begitulah ya.

0: Baik, untuk semua semua lah.
1: Selalu ya.
0: Oke.
1: Keluarga ya.
0: Iya.
1: Kalau pulang hati di jalan ya kakak.
0: Baik, terima kasih.
1: Yaudah kakak ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berkam ya, request lagu Suka Hati Kanum. Suka Hati Kak Hanum ya. Baiklah, nanti Anum puterin nih lagu Balun-Balun Bide ya. Yang mau request lagu masih Anum buka di 061-846-3115. Atau boleh dari WhatsApp kita juga di 0811-614-4248. Halo, siapa malam perempat?
2: Selamat malam perempat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya nih pendatang baru.
0: Iya, dengan siapa?
2: Nama saya Wakyung.
0: Wakyung, Wakyung di mana rumahnya Wakyung?
2: Di Binjai.
0: Oh, Wakyung di Binjai.
2: Posisinya Jalan Jamin Ginting.
0: Oh.
2: Cipang Lorong Getu.
0: Jamin Ginting ya.
2: Nah.
0: Oke, mau request lagu apa ini?
2: Lagunya enggak ingat saya judulnya.
0: Liriknya lagu, ingat enggak?
2: Lagu Melayu.
0: Liriknya ingat enggak?
2: Liriknya ingat.
0: Apa tuh?
2: Berjanji sudah, bersumpah sudah.
0: Bentar ya. Lagu Melayu ya?
2: Iya.
0: Patah kemudi?
2: Bukan.
0: Bukan. Coba Anum cek dulu ya. Lagu siapa itu ya? Gak ada. Berjanji sudah.
2: Bersumpah sudah.
0: Patah kemudi nih Hamdan ATT di sini. Itu lagu apa?
2: Kejambi sudah.
0: Lagu Melayu.
2: Itu yang saya ingat. Kalau nggak ingat Anum udahlah, apa aja lah.
0: Apa tuh?
2: Siti Payung aja lah.
0: Siti Payung.
2: Bunga yang... Sirait.
0: Oke, Siti Payung yang Bunga Sirait ya.
2: Iya.
0: Oke. Iya, kata Bu Farida patah kemudi katanya judulnya.
2: Iya.
0: Nah,
2: boleh juga.
0: Iya, nanti Anum coba puterin dulu ya. Anum dengerin dulu. Nah, nanti kalau udah pas baru kita putar yang itu. Tunggu nanti lagu yang tadi Bunga Sirait ya. Kalau misalnya nggak ada Bunga Sirait, oke?
2: Okay? Iya, salam kenal untuk Koko Bowo. Saya simpatik kali sama Koko Bowo nih.
0: Kenapa tuh?
2: Iya, jago kali bahasa Inggrisnya.
0: Mantap ya kan?
2: Juga Cynthia pun salam kenal.
0: Iya.
2: Yang pertama itulah apa namanya Hari Tonang itu. Soalnya dia kenal data baru juga. Saya ingat waktu dengarnya.
0: Akbar Hari Tonang ya.
2: Enggak bisa masuk.
0: Oh gitu.
2: Dari malam lah, mani malam baru bisa masuk.
0: Oh iya. Oke.
2: Okay. Untuk anak saya di Langsa.
0: Jauh ya.
2: Di Batang Pulumeng. Kenapa? Kenapa anakku enggak ingat lagi sama aku?
0: Ih. Gitu.
2: Juga untuk anak saya di Brastagi. Di apa namanya? Tinggalnya di Gereja Masehi.
0: Di Gereja Masehi, ya.
2: Untuk anakku yang paling kecil. Tabahkanlah hidup ini.
0: Sehat-sehat gitu ya.
2: Almunajia Fitri.
0: Iya. Semangat ya, Pak.
2: Iya. Untuk apa lagi satu lagi?
0: Siapa?
2: Yang di sawit seblang siapa?
0: Sawit
2: Bang Wira, Bang Wira.
0: Bang Wira.
2: Salam kenal Bang Wira ya. Yeah. Soalnya saya pernah anak sana juga.
0: Oh iya.
2: Saya lahir di Sumurbur. Untuk semuanya aja lah.
0: Baiklah.
2: Untuk semuanya tanpa terkecuali, salam kenal.
0: Dari Wakyung di Binjai.
2: Dari Wakyung di Binjai.
0: Baiklah.
2: Persisnya Jalan Jamin Ginting.
0: Iya.
2: Simpang Lorong Getu.
0: Simpang Lorong Getu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wakyung di Binjai ya. Baru bergabung sama Hanum, gak tahu sama yang lain. Mungkin udah sering bergabung kali ya. Yang mau request lagu nanti boleh. Nanti Hanum buka. Tapi setelah lagu-lagu ya. Yang udah di request ini ya. Ada Pak Zainal Tanjung tadi request lagu Kambanglah Bungo ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0819144248.

0: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Yang mau request lagu lagi masih Anu buka ya di 061-846-3115. Halo.
1: Halo, Suara Budaya Nusantara.
0: Halo.
1: Kalau nuwun Anu Mbak.
0: Pak digenjer nih.
1: Kabari Anu Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Piye kabare Adi Genjer?
1: Alhamdulillah, baru pulang dari Jambi nih.
0: Wih, pantas enggak datang-datang dianya kemari ya.
1: Seminggu ke sana balik lagi.
0: Iya, ngapain di sana?
1: Raun-raun.
0: Enak kali raun-raun ya. Mantap
1: sehat,
0: sekali.
1: Sehat,
0: sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Enggak capek badannya? Enggak capek badannya jalan jauh.
1: Ini baru pulang dari ini, baru habis maghrib tadi pulang.
0: Oh iya.
1: Udah tidur lalu istirahat.
0: Udah istirahat alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Lagunya lah Mbak Anum.
0: Apa tuh?
1: Lagunya ini aja Mbak Anum. Surat Merah dari Lodi Tambunan ya.
0: Surat Merah dari Lodi Tambunan. Oke, iya. Coba Anum cek ya. Sapa-sapanya dulu.
1: Salam untuk Pak Abdullah ya, sama Bu Nur, semoga sehat selalu keluarga. Ada juga Pak Jenal Tanjung, ada juga Rizal Buana di Bajak Tuahan nih ya, keluarga juga semoga sehat selalu. Ada Puan Ina di Pantai Labu, sahabat Irfannya, ada Pak Nga, ada Soponnya kalau nggak lali lupa ya kan.
0: Iya.
1: Ada Wira juga ya, di sini. Ada juga Anum Parida Sembada ya kan.
0: Iya.
1: Udah itu ada Bu Ratni, ada juga Pak Nga ya, ada Mas Paijo, Bang Faris, ada juga Sopo Mene ya.
0: Sopo Mene.
1: Itulah aku kalau nggak lali lupa ya gimana. Gue suwi nggak on air sih. Udah agak-agak lupa gitu orangnya ya kan. Udah tunggu, udah buat semua-semua ya Pak Anum yo.
0: Iya, tapi ini Surat Merah ya judulnya ya memang.
1: Iya, Surat Merah.
0: Kok ini adanya Serumbun Kasih ya?
1: Kalau enggak ada Surat Merah, Merah Surat.
0: Merah Surat.
1: Iya.
0: Gimana ini? Kayaknya yang ada cuma Asmi Dardar. Hei. Tiba-tiba mati. Ini yang Surat Merah ada, tapi kok yang Lodi Tambunan nih kayaknya enggak ada nih. Kemana dianya? Menghilangkah atau bagaimanakah? Mas Merah, nggak mungkin Mas Merah, dia ini judulnya pasti Surat Merah ya. Coba nanti Anum cek dulu ya, kalau nggak ada dari Lodi Tambunan yang Asmi Dardarwis boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Coba dulu ya, ditelepon lagi boleh lah ya. Halo.
1: Halo, ya nggak apa-apa, apa pun jadi.
0: Boleh, langsung masuk dia ya.
1: Masuk awal gampang sampai jalur.
0: Mantap sekali ya.
1: Aja pulsanya banyak.
0: Ajarilah aku ya. Ajar aku juga kalau misalnya mau nelpon nih ya ke Perempat. Makanya aku jarang nelpon ke Perempat tuh, mau request lagu karena enggak bisa.
1: Oh, manjat pohon dulu nih ya, lagi manjat pohon ini.
0: Ah, pantas lah. Bukan di tempat. Bukan di genjer-genjer.
1: Itu bancetnya.
0: Oke, nanti Anu puterin Surat Merahnya ya.
1: Iya. Buat semua-semua yang Mbak Anum ya.
0: Oke.
1: Semoga kita selalu sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ya, buat Mbak Anum keluarga juga ya. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Iya.
1: Tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Anum buka ya. Itu tadi Mas Adi Genjer request lagu Surat Merah Asmi Dardarwis ya. Kita angkat lagi yang mau request lagu dan menyapa-nyapa. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Berempat.
0: Iya.
2: Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Datang baru kakak.
0: Dari mana?
2: Dari tadi.
0: Aku mau denger Jenny aja lah.
3: Nggak mau lah. Mbak Jenny-nya ada BBM.
0: Oh, Akbar.
3: Bapak-bapak malam.
0: Iya, udahlah. Bang Jack aja lah.
2: Iya.
0: Iya, mau request lagu apa?
2: Iyalah, lagu baru lah.
0: Iyalah, apa judulnya tuh?
2: Mau dengar lagunya Tini Tera Berbangun.
0: Yang mana?
2: Pilihan Khusus, ada nggak?
0: Niti Vera ya.
2: Iya, pilihan foto.
0: Pinggiran foto.
2: Pilihan.
0: Pilihan, pilihan.
2: Foto.
0: Pilihan foto.
2: Iya. Kalau aku ya.
0: Iya, boleh.
2: Buat Bang Genjer Adi tadi ya.
0: Iya.
2: Ada juga Bang Ma, Bang Wira, ada juga Puan Ina, Bu Ratni, Pak Rida Sembada, Pak Jenar Tanjung, Pak Abdullah Bu Nur. Ada juga buat Mama Rizky.
0: Iya.
2: Berkam. Ada juga buat Akbar Aritona. Salam buat warga Tambar Jogjakarta ya. Ada juga buat apa tuh yang di Patam Palumi. Ada juga buat tadi Wak Yung ya. Wak Yung, selamat datang di tempat. Ada juga buat lagunya kan ya?
0: Ada. Pilihan Pusuh Neti Vera Baru Bangun.
2: Memang jago kali lembahan betul.
0: Tapi yang tadi yang sebelum-sebelumnya enggak dapat. Baru ini aku dapat. Enggak tahu nih tangannya. Hari ini enggak bagus.
2: Enggak, ada yang mau kutanya lah.
0: Apa tuh?
2: Kenapa mereka enggak berani pakai platform? Sedangkan kalian bertiga berani.
0: Enggak ada pulsa mereka.
2: Ada pula, mana ada menang enggak pakai PC.
0: Kami kan pas pakai masing-masing aplikasi ID-nya.
2: Oh, kami kan pakai wifi.
0: Enggak.
2: Oh, ya udahlah.
0: Yang sebelah kanan, yang komputer kanan tuh kadang-kadang ada kiding-kidingnya gitu, Bang Jack.
2: Oh.
0: Jadi dia kadang-kadang bisa muter, kadang-kadang nggak bisa muter. Jadi mereka mungkin cari amannya daripada pas lagi muterin lagu itu tiba-tiba mati. Jadi dia mencari lagu yang memang ada aja gitu. Karena kami juga nggak ada MD di sini, Bang.
2: Hah?
0: Nggak ada MD?
2: Ya itu makanya kemarin kita sama Bang Kiki, MD-nya siapa?
0: Nggak ada.
2: Oh, dulu kan zamannya ada
0: Bang Gilang, ya, kan? Iya, dulu ada Bang Gilang.
2: Sekarang kan sekarang berhubung pakai wifi sama kakek-kakek udah
0: iya,
2: ada.
0: Masing-masing gitu, Bang. Tapi ini memang lagi udah kami usahain biar di-downloadkan lah bahasa ininya, kita downloadkan. Tapi kan banyak juga yang punya kerjaan ya. Marlon juga banyak kerjaan, Anum juga banyak kerjaan.
2: Kan masih ada endingnya, mesti direct.
0: Iya, seharusnya. Tapi kan tahulah ya.
2: Oh, jelas.
0: Iya. Jadi ya. Jadi menggosip kita kan, itulah kan.
2: Ini kan bertegas aja, kami di Marlon juga bertanya-tanya.
0: Iya, oke lah kalau begitu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jack ya, yang kayaknya udah lama kita enggak bertelepon. Enggak ya. Ya, baru aja juga yang kemarin anu masuk malam dengerin juga berarti ya. Langsung aja deh, kayaknya Bang Jack jadi penelpon terakhir kita nih karena ada lagu-lagu yang memang sudah di request. Ada Tuti di Perbaungan ya, request lagu Bue-bue. Aduh. Kita coba angkat dulu ya. Halo. Lah kok mati? Ya udah enggak apa-apa lah ya. Yang mau request boleh, tapi esok hari lagi lah ya, karena kayaknya gak cukup lagi waktunya karena lagu Bue-bue ini lumayan panjang ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perompat Medan, tetap dengerin di Sapa Malam ya, tepat pukul 22 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Ada Asmi Dardarwis Surat Merah, nanti akan dilanjutkan dengan lagu yang di request sama Bang Jack dan lagu yang di request sama Tuti di Perbaungan ya, Bue-bue. Pastikan abang dan kakak tetap di Perompat Medan, suara budaya Nusantara.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Pro 4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi Abang Nandaka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Minggu 13 September 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, program 4 RM Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang dan Aka, hari ini senang sekali kembali Saki Giko Suara menemani Anda. Hari ini edisi Minggu tanggal 13 September 2026 kembali hadir untuk Anda melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun RRI Digital Pro 4 ya Abang dan Aka. Baik, di pagi ini rangkaian acara kita hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu religi hingga pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Berlanjut nanti kita nantikan ya. Ya, sedang kita nantikan untuk acara kajian mutiara pagi bersama Pro 1 RRI Medan pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan acara lainnya untuk Anda masih kita hadirkan hingga pukul 10 di Suara Budaya Sumut pagi hari ini ya. Jelang pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, insya Allah saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Dan tentunya Anda sudah bisa bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh ya. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, jelang pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Selamat menyimak acara Mutiara Pagi.

0: bersama dengan Ustadz Fitrianto yang akan membawakan tema Meneladani Rasul, Kunci Selamat Dunia Akhirat. Dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang nantinya ingin ikut bergabung untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz, bisa bergabung melalui line telepon kami di 061-846-3133 dan juga melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Baik, saat ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Fitrianto, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Mbak Salsa.
0: Ya, apa kabarnya hari ini Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Mbak Salsa, saudara-saudara se-RRI dan para pendengar seluruhnya juga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, untuk itu dipersilakan untuk menyampaikan mukadimahnya pada kesempatan kali ini.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Dan bertakwalah kamu sekalian, dan berbekalah kamu sekalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah padaku, wahai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah 197. Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang Allah berikan itu hakikatnya adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Maka jika yang diberikan adalah nikmat-nikmat dalam bentuk yang membahagiakan, maka gunakan itu untuk dapat melaksanakan perintah Allah dengan lebih baik. Dan jika saat ini atas izin Allah yang Allah berikan adalah dalam wujud yang tidak menyenangkan, yakinlah bahwa itu juga yang terbaik untuk kita, dan itu bagian dari pengabdian diri kita kepada Allah. Kemudian mari senantiasa berselawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau akan dapat kita terima pada hari kiamat nanti. Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah dan Mbak Salsa yang pagi ini akan membersamai kita, tema kita pagi ini adalah Teladan Rasul, Kunci Selamat Dunia Akhirat. Setiap saat kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Berilah kepada kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka. Dan memang ini yang sangat mendasar dan paling mendasar yang kita butuhkan, kebahagiaan. Hanya saja, sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, bahagia yang kita minta di sini adalah bahagia, bukan hanya dunia saja. Sebab sebagian manusia itu hanya meminta bahagia dunia saja dan tidak peduli dengan bahagia akhiratnya. Sebagai orang Islam yang baik, kita diajarkan untuk benar-benar mencari bahagia dunia dan mencari bahagia akhirat kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menteladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sengaja Allah utus kepada manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia, memberikan ajaran bahagia kepada manusia tentang bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan Itu berarti sahabat mutiara pagi yang dirahmati Allah, ada teladan yang harus kita ikuti dalam diri Rasul. Allah sudah tegaskan itu pada kita. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah nyata bagi kalian dalam diri Rasul suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan banyak mengingat atau berzikir kepada Allah. Al-Azab ayat 21. Yang menyampaikan ini, yang menyampaikan kepada kita tentang teladan Rasul adalah Allah yang Maha Benar, yang tidak akan mungkin ingkar dalam setiap kata-katanya. Sahabat mutiara pagi yang dirahmati Allah, jika demikian, maka aspek mana saja yang harus kita teladani dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang harus kita teladani dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam minimal 3 aspek. Yang pertama adalah aspek keimanan, menyangkut kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ini menjadi aspek yang paling penting bagi setiap kita. Memiliki kepercayaan yang benar tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Yang kedua, aspek ibadah. Melaksanakan perintah-perintah Allah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Banyak ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dari banyak ibadah itu, ibadah yang paling penting adalah salat kita. Kita harus mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang benar. Supaya ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang dapat Allah terima sampai kepada Allah. Yang ketiga, aspek yang harus kita teladani dari Rasul adalah aspek akhlak. Rasul itu sebaik-baik manusia. Akhlaknya paling mulia. Maka sahabat mutiara pagi, bahwa orang-orang yang ingin bahagia dunia akhirat juga harus teladani Rasul pada masalah akhlak, yang artinya kita tidak baik hanya untuk diri kita saja. Juga kita harus baik dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi oleh sebab itu, 3 aspek teladan inilah yang harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh supaya kita benar-benar bisa selamat dunia dan akhirat. Permasalahannya adalah tidak semua manusia di antara kita ini yang berhasil mencontoh dan meneladani Rasul. Maka dalam ayat Al-Ahzab 21 tadi, Allah terangkan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, bahwa orang-orang yang akan mampu menjadikan Rasul sebagai suri tauladan dalam ayat tadi itu ada 3 kelompok. Yang pertama, orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan. 2, orang yang menjadikan hari akhirat sebagai tujuan akhir dari kehidupannya. Yang ketiga, orang yang banyak mengingat Allah. Itu artinya, sahabat mutiara pagi, kita akan mampu menjadikan Rasul sebagai teladan manakala kita menjadikan Allah, kita menjadikan hari akhirat sebagai tujuan hidup kita, dan kita banyak-banyak mengingat Allah supaya selamat. Jadi itu sebagai penghantar kita pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat difahami. Kembali ke Mbak Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya pada Mutiara Pagi kita kali ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin memberikan pertanyaannya kepada Ustadz, bisa bergabung melalui line telepon kami di 061-846-3133, juga melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, akan kita bacakan dulu. Ada Ibu Aslah di Paluh Kurau. Ustadz, kita meneladani Nabi Muhammad SAW, perkataan perbuatannya beliau. Apa yang dimaksud dengan hadis takriri dan apa saja contohnya Ustadz? Ustadz, apakah kita boleh meminta kepada Allah, jadikanlah aku termasuk umat yang diakui Nabi Muhammad SAW? Silakan dijawab Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Salsa. Dari siapa tadi Mbak?
0: Dari Bu Aslah di Paluh Kurau Ustadz.
1: Ya. Ada dua pertanyaan ya.
0: Iya Ustadz.
1: Baik, pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hadis takriri? Yang kedua, bagaimana agar kemudian kita dapat diakui oleh umat Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti. Baik, terima kasih Bu Aslah. InsyaAllah berkah senantiasa Allah berikan kepada ibu dan keluarga dan juga kepada kita semua. Baik, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hadis takriri? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diartikan oleh para ulama adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dikatakan hadis qauli. Hadis qauli adalah hadis dalam bentuk perkataan di mana Nabi itu mengatakan sesuatu yang kemudian perkataan beliau itu menjadi ajaran bagi kita. Contoh, perkataan Nabi Muhammad yang mengatakan tentang apa contohnya ya? Nah, contohnya perkataan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kepada kita al-haya'u miman. Malu adalah sebagian dari iman. Itu disampaikan Nabi dalam bentuk perkataan. Nah, masih banyak tentu contoh hadis-hadis qauli yang lain. Yang kedua, hadis dalam bentuk perbuatan. Maksudnya, Nabi melakukan sesuatu perbuatan yang kemudian dilihat oleh para sahabat dan perbuatan itu menjadi contoh untuk diikuti oleh kita. Hadis ini namanya hadis fi'li. Nabi melakukan sesuatu dan sesuatu itu diikuti. Contoh, perbuatan-perbuatan Nabi dalam sholat. Bagaimana Nabi takbir, bagaimana bacaan-bacaan Nabi dalam sholat, bagaimana gerakan-gerakan Nabi dalam sholat. Intinya hadis dalam bentuk perbuatan, Nabi melakukan sesuatu dan diikuti oleh para sahabat, lalu sampai kepada kita sampai hari ini. Yang ketiga adalah hadis dalam bentuk ketetapan. Maksudnya Nabi tidak melakukannya, namun Nabi melihat orang lain melakukannya. Nabi melihat mungkin para sahabat melakukannya atau orang lain yang melakukannya. Nabi tidak melarangnya. Hadis ini disebut dengan hadis takriri. Perlakuan orang lain dalam melakukan sesuatu, Nabi mengetahuinya, namun Nabi tidak melarangnya. Nah, ini dianggap sebagai bentuk setuju oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika satu waktu Nabi dan para sahabat ada pada sebuah daerah, wilayah di luar kota Madinah. Di sana Nabi melihat penduduk daerah tersebut itu memakan sejenis hewan yang kalau dalam bahasa Arab disebut ad-dabbu. Ad-dabbu ini bentuknya seperti kadal bentuknya. Nabi dihidangkan, ditawari. Ya Rasul, apakah Rasul berkenan memakan ini? Kata Rasul, kami tidak menemukan hewan yang seperti itu di tempat kami. Tapi Nabi tidak melarang orang-orang makan hewan itu. Nah, ini adalah bentuk persetujuan yang kemudian menjadi ketetapan yang boleh diikuti. Jadi, sahabat Mutiara Pagi, hadis takriri adalah hadis di mana Nabi tidak mengatakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang melakukan adalah orang lain. Nabi tahu, tapi Nabi tidak melarangnya, dan itu dianggap sebagai bentuk setuju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan boleh dilakukan. Nah, tiga-tiga bentuk hadis ini termasuk diantaranya adalah takriri, itu menjadi bagian dari bentuk hadis yang boleh kita atau harus kita ikutin. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian agar kita dapat diakui, dikenal sebagai umat Nabi Muhammad pada hari kiamat. Sahabat Mutiara Pagi, sebenarnya ini soal yang kedua, soal yang sangat baik sekali. Kita itu akan dikenali oleh umat Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti itu dengan hakikatnya satu cara yang sama. Apa itu? Ya, mencintai Rasul, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul selama kita hidup di dunia. Yang itu artinya kita harus mencontoh dan meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama kita hidup di dunia. Orang-orang yang mencontoh Rasul, meneladani Rasul, menghidupkan sunnah Rasul selama hidup di dunia, maka mereka itu akan dikenal nanti pada hari kiamat sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sunnah yang dapat kita lakukan dalam rangka untuk mendapat pengakuan khusus sebagai umat Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti. Yang pertama adalah menyempurnakan wudhu. Artinya kita senantiasa berusaha menjaga wudhu kita. Dan jika wudhu, kita wudhu dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang wudhu dengan benar, dengan niat yang benar, maka yakinlah ada tanda khusus yang membuat wajah mereka dan anggota-anggota wudhu yang biasa kena air wudhu itu memberikan tanda dia adalah umat Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan seperti bercahaya, cahaya putih memancar dari wajah kita, tangan kita, atau anggota wudhu yang lainnya. Kemudian yang kedua, memperbanyak sujud. Ini artinya kita memperbanyak sholat kita. Setelah wudu, sholat. Ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah. Yang wajibnya dulu kita dulukan untuk dikerjakan. Baru yang sunnah. Jangan kita rajin mengerjakan sholat sunnah, sholat fardunya nggak dikerjakan. Fardu itu wajib. Artinya harus dikerjakan. Kalau nggak kita kerjakan, salah kita. Berdosa kita. Sholat sunnah itu di bawah wajib, lebih bagus kita kerjakan, tapi tak wajib. Kalau kita kerjakan, dapat pahala. Kalau tak dikerjakan, tidak mendapat dosa. Yang ketiga, membanyakkan salawat ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling banyak bersalawat ke Rasul, itu nanti pada hari kiamat, itu tak jauh dari Rasul. Dekat posisinya. Kenapa? Sebab membaca salawat kepada Rasul bentuk ingat, bentuk sayang, bentuk cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca terus. Bahkan Nabi mengatakan, Al-dakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang namaku disebutkan, tapi tidak mau berselawat kepadaku. Jadi, Ibu Aslah dan para sahabat Mutiara Pagi, itu di antara beberapa amalan yang membuat kita dikenal dan diakui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Tapi kata kuncinya adalah, ayo selama kita hidup dunia, kita teladani beliau, kita hidupkan sunnah-sunnah beliau, kita laksanakan perintah beliau, kita tinggalkan larangan-larangan beliau, yakin nanti pada hari kiamat kita tak jauh dari beliau. Beliau akan langsung kenal siapa kita, bahwa kita adalah umat beliau, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Mbak Salsa.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan dari pendengar kita yang sudah ikut bergabung. Ada Pak Hari di Asahan. Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah melakukan beberapa kesalahan di masa lalu yang sampai sekarang masih saya sesali. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk berubah, tapi kadang saya merasa diri saya tidak pantas menjadi orang baik karena masa lalu saya. Saya ingin memulai lagi, tapi rasa bersalah itu sering muncul. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk menghadapi masa lalu dan benar-benar kembali kepada Allah? Silakan dijawab, Ustaz.
1: Baik, terima kasih Pak Hari. Ini pertanyaan. Sekali lagi pertanyaan yang sangat baik ya. Bagaimana menyikapi masa lalu yang buruk untuk mendapatkan masa kini dan masa depan yang terbaik? Yang pertama, bahwa setiap manusia itu punya hak untuk mendapatkan kondisi yang terbaik hari ini, untuk mendapatkan masa depan yang terbaik. Masa depan di sini, Bapak dan Ibu, bukan hanya berkaitan atau berbicara tentang masa depan dunia saja, tapi masa depan akhirat. Setiap dari kita ini yang Allah hidupkan di alam dunia, maka pasti akan Allah bangkitkan nanti pada hari kiamat. Masa depan di sana adalah masa depan yang terbaik, untuk mendapatkan kehidupan terbaik di hari kiamat. Itu yang pertama, bahwa setiap dari kita punya hak yang sama untuk mendapatkan selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat hari ini, tak penting bagaimana masa lalunya. Yang kedua, membangun keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Penerima Taubat. Seburuk apapun masa lalu kita, Allah tahu. Tapi Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukankah sudah membuka dengan seluas-luasnya pintu taubat? Pintu taubat itu adalah pintu perbaikan diri. bagi siapa yang melakukan kesalahan, mau kecil, mau sedang, mau besar sekalipun, besar sangat sekalipun, ada pintu pertaubatan diri. Allah yang membuka itu. Lalu untuk siapa pintu itu? Untuk semua kita, sebab kita ini adalah pelaku dosa. Rasul yang mengatakan itu. Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua manusia itu banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang banyak bikin salah itu adalah yang bertobat. Bertobat itu kembali kepada Allah. Kalau masa lalu kita buruk, hari ini kita baikkan. Kalau masa lalu kita jauh dari Allah, hari ini kita dekat kepada Allah. Kalau masa lalu kita penuh dengan dosa, maka hari ini kita banyakkan pahala. Memang itu Bapak dan Ibu kerjaan kita. Maka bangun keyakinan kepada Allah. Allah itu Maha Penerima Tobat. Innallaha kana ghafurur rahimah. Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Jadi kepada siapapun di antara kita itu harus membangun keyakinan baik ini. Setan itu memang suka kita tidak berubah dari orang yang tidak baik menjadi orang yang baik, gak mau setan itu. Tapi kita harus berusaha berjuang mati-matian merubah diri kita menjadi lebih bagus. Yang ketiga, yang terakhir, kita tak boleh putus asa. Manakala muncul dalam diri kita semacam perasaan atau keyakinan tak pantas menjadi orang baik karena buruknya masa lalu, sahabat Mutiara Pagi, itu kalau kita ikutkan akan membawa kita pada keadaan putus asa. Padahal Allah sudah larang kita, wala tayasu min rahmatillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Tak boleh. Orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang beriman itu akan senantiasa ingat Allah, dekat kepada Allah. Maka sebab itu, sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, pertama, kita berhak untuk menjadi orang baik, memperbaiki masa lalu kita. Yang kedua, yakin kepada Allah, Allah Maha Penerima Taubat. Yang ketiga, jangan putus asa. Nah, yang terakhir, bersungguh-sungguh memperbaiki keadaan diri, masa lalu yang buruk dengan masa kini yang baik. Kalau dulu suka bikin dosa, udah. Gak usah kita kerjakan lagi, kita ganti dengan perbuatan-perbuatan baik pahala. Banyak contoh, salah satunya bahkan adalah sahabat dekat Rasul, Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab itu adalah manusia yang banyak sekali melakukan kesalahan. Tapi beliau mendapat hidayah Allah dan bahkan menjadi salah satu manusia yang paling dekat kepada Rasul dan bahkan menjadi salah seorang khalifah pemimpin setelah Rasul wafat. Wallahu a'lam bah, demikian Mbak.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya dan tadi menjawab menjadi pertanyaan terakhir untuk Mutiara Pagi kita kali ini.
1: Insyaallah.
2: Terima kasih Ustaz untuk bawakan ceramah di Mutiara Pagi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, amin. Pendengar dan juga sahabat budaya, demikian Mutiara Pagi kita edisi Minggu 13 September 2026 kali ini. Dan akan kami sampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
3: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam Informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

melahirkan memang sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mulagabi.

Acara memberikan ulos mulagabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan

keluarga saja. Untuk itu, Parboru wajib membawa satu helai ulos, berikut DK ikan adat kurang lebih 5-6 kg. Keluarga Parboru yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara paranak wajib menyediakan atau memotong seekor babi atau daging adat berbobot 20 kg atau lebih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, 88,4 MHz Propat FM Suara Budaya Nusantara. Bang Denaka di pagi hari ini dalam sajian informasi seputar Sumut ya, seputar Sumatera Utara pagi hari ini. Dan hari ini hari Minggu ya. Hari yang tentunya penuh dengan aktivitas yang menyenangkan untuk Anda di rumah ya, ataupun Anda yang siap-siap ke Car Free Day setelah pengajian mungkin ya,

Iya, kita melanjutkan kembali ya Bang Nadaka setelah aduh enggak tahu kembali nih kerongkongan. Nah, ini beragam informasi mengenai wisata. Anda bisa juga mendapatkannya melalui laman rri.co.id ya. Seperti saya bacakan nih mengenai perkuat ekosistem seni dan wisata Toba BPODT hadirkan The Caldera Festival. Tuh, keren ya. Dari rri.co.id Toba. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba BPODT meluncurkan The Caldera Festival 2026 di Caldera Resort Toba, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Kamis 27 Agustus lalu ya Bang Danaka. Dan festival ini menjadi bagian dari peringatan World Lake Day atau Hari Danau Sedunia, sekaligus ruang mempertemukan seni budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata di kawasan Danau Toba ya. Walaupun acaranya sudah berlalu, tapi gaungnya masih tentunya mengangkat karya seniman Danau Toba dan Sumatera Utara, Abang Danaka. Salah satu agenda utama festival ini adalah Toba Many Forms yang menampilkan karya sejumlah seniman dan komunitas, antara lain Torang Sitorus, Jabu Bonang, Jiane Halim, komunitas fotografer Danau Toba, Urban Sketch Medan, Boniaga dan Managam Samosir, serta tentunya seniman lainnya yang turut juga serta dalam acara tersebut ya. Dan acara ini menyasar 6 SMP di Kabupaten Toba, Samosir dan Humbanga Sundutan. Begitu Abang Nedaka. PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumut, Yuda Pestiawan mengatakan, Hari Danau Sedunia menjadi momen memperkuat ekosistem pariwisata ekonomi kreatif Danau Toba. Nah, jadi bertepatan dengan peringatan Hari Danau Toba Sedunia, ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif Danau Toba semakin matang ya. Seni dapat menjadi medium promosi Danau Toba hingga ke tingkat internasional tuh ya. Kemudian gelaran yang sama juga sering dihadirkan ya Bang Danaka, tidak hanya pada lomba ataupun perayaan ya maksudnya ya, untuk Hari Danau ataupun hari-hari lainnya bisa tentunya memperkuat ekonomi ya, ekosistem seni dan wisata melalui gelaran acara yang dihadirkan. Begitu Abang Danaka. Selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga mulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, mulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Ya, 32 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, pagi hari ini Abang Dadaka. Kalau Anda misalnya bosan dengan rutinitas ya, yang itu aja kerja terus ya. Nah, Anda bisa melipir ke beberapa taman di Medan ya. Saat Anda untuk ya sedikit healing lah ya, tapi tidak mesti harus jauh dari tempat ataupun rumah Anda begitu Abang Dadaka. Di seputaran kota Medan ternyata banyak area hijau yang bisa dimanfaatkan untuk berjalan santai bersama keluarga ataupun sekedar mencari suasana yang lebih tenang di tengah-tengah kesibukan Anda ya Abang Dadaka. Nah, ini dikutip dari IDN Times, terdapat sedikitnya 8 taman ya di Kota Medan yang memiliki karakter dan daya tarik yang berbeda. Di antaranya adalah, nah hari ini pasti banyak nih yang sudah berkumpul di lapangan Medan. Ya, lapangan Merdeka Medan. Lapangan Merdeka Medan ini tidak hanya menjadi ruang publik, tetapi juga memiliki nilai sejarah ya Abang Dadaka. Kawasan ini tentunya memiliki salah satu ikon kota dan kini tampil dengan wajah yang lebih modern ya setelah penataan ya, renovasi begitu ya. Dan pengunjung dapat memanfaatkannya untuk olahraga, bersantai, berfoto hingga menikmati suasana kota pada pagi ataupun malam hari ya. Fasilitas yang tersedia diantaranya adalah adanya jalur lari. Saya agak celat jalur lari, terus juga ada panggung rakyat dan area bermain anak ya. Berikutnya Taman Ahmad Yani. Oh, kalau ini saya sering ya, berada di Kecamatan Medan Maimun ya, tepatnya di persimpangan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Sudirman ya Abang Dadaka. Jadi bagi Anda yang ingin berolahraga tanpa harus keluar dari pusat kota, Taman Ahmad Yani bisa menjadi pilihan ya. Taman yang berada di kawasan Jalan Imam Bonjol dan Sudirman ini memiliki pepohonan yang rindang sehingga suasananya cukup nyaman ya Abang Dadaka, teduh begitu Abang Dadaka. Nah, selain jogging dan senam, tempat ini juga dapat digunakan untuk bersantai bersama keluarga. Dan taman ini dikenal menyediakan akses wifi gratis bagi pengunjung. Oke, nanti kita akan melipir ke berbagai taman di Kota Medan ya Bang Nadaka, hingga tuntas nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, sambil juga mendengarkan, menikmati lagu-lagu yang tentunya mudah-mudahan bisa membawa semangat pagi Anda. Selamat mendengarkan kembali.

Naniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!

Kembali selamat pagi Abang dan Kakak, di kesempatan hari ini masih di Pesona Budaya Sumatera Utara. Nah, kali ini kita akan hadirkan wisata religi yang ada di Kota Medan. Kota Medan memiliki masyarakat yang beragam akan suku dan agama. Nah, meskipun masyarakat Kota Medan tentunya memiliki beragam agama, namun tetap saling menghargai satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari beragam wisata religi seperti rumah ibadah yang ada yang sudah berusia ratusan tahun menjadi simbol berbagai agama di Kota Medan. Jika sedang berada di Kota Medan, Anda bisa berwisata religi ke rumah ibadah tersebut. Berikut ada beberapa tempat atau wisata religi tertua yang ada di Kota Medan, bahkan ada yang sudah berusia ratusan tahun. Di antaranya adalah Masjid Raya Al-Masun. Wisata religi pertama ada dari agama Islam. Masjid ini bernama Masjid Raya Al-Masun yang terletak di Jalan Sisingamangaraja. Masyarakat Kota Medan biasa menyebut masjid ini dengan nama Masjid Raya. Masjid ini merupakan jejak dari kekuasaan Kesultanan Melayu Delhi kala itu. Masjid Raya Al-Masun dibangun pada tahun 1906 hingga 1909. Kala itu dibangun saat kepemimpinan Sultan Ma'mun Al-Rashid. Masjid yang berdiri megah ini dibangun dengan menggunakan gaya arsitektur dari Timur Tengah, Spanyol, dan India. Hingga kini, masjid ini selalu menjadi daya tarik wisatawan untuk dikunjungi. Para wisatawan lokal maupun asing akan kerap terlihat di Masjid Raya Al-Masun, dan masjid ini termasuk salah satu cagar budaya yang ada di Kota Medan. Ketika memasuki bulan Ramadan, masjid ini memiliki tradisi yang unik, yaitu menyediakan bubur pedas Melayu untuk menu berbuka puasa. Anda bisa memasuki masjid ini setiap hari jika sedang berada di Kota Medan. Berikutnya wisata religi yang kedua, yaitu Gereja Katedral Medan. Gereja ini berada di Jalan Pemuda, dan dahulu pada tahun 1879, rumah ibadah Katolik ini hanya berbentuk gubuk yang beratap ijuk dan daun rumbia saja. Karena pemeluk agama Katolik kian berkembang, maka gereja tersebut dibangun lebih besar lagi dan tentunya layak untuk digunakan. Hal tersebut bertujuan supaya umat Katolik bisa beribadah dengan baik. Pembangunan gereja dengan perluasan area agar lebih besar dimulai pada tahun 1928. Hingga saat ini, desain gereja tersebut tidak banyak berubah dari awal pembangunannya yang dibangun oleh seorang arsitektur asal Belanda, yaitu Han Groenewegen. Yang ketiga adalah Kuil Sri Mariaman. Kuil Sri Mariaman ini merupakan tempat ibadah umat Hindu yang ada di Kota Medan. Kuil ini merupakan kuil tertua dari beberapa kuil yang ada di Kota Medan, berlokasi di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin. Kuil ini sudah berusia sekitar 139 sejak berdiri pada tahun 1884. Kuil ini menjadi saksi masuknya umat Hindu atau orang India di Kota Medan. Saat berada di dalam Kuil Sri Mariaman, banyak patung dewa dengan beragam relief yang dihadirkan. Kuil ini dibangun untuk para pekerja perkebunan yang dikirim dari India untuk menjadi pekerja perkebunan milik Belanda. Karena semakin banyak umat Hindu di Kota Medan, maka dibangunlah kuil tersebut. Hingga kini, kuil bersejarah tersebut menjadi objek wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing untuk melihat jejak umat Hindu yang ada di Kota Medan. Tempat wisata religi berikutnya yaitu Gereja Immanuel. Gereja Immanuel berada di Jalan Diponegoro, Kota Medan. Nama lengkap dari gereja ini yaitu Gereja Protestan Indonesia Barat atau GPIB Immanuel. Tempat ibadah ini bisa menjadi salah satu wisata religi di Kota Medan. Sebab bangunan ini dibangun pada tahun 1921 dan masuk dalam bangunan tua di Kota Medan. Sejak kedudukan Belanda, gereja ini dipergunakan untuk orang-orang Belanda dan Indonesia Timur beribadah. Pada bangunan ini ada sebuah menara gereja beserta jam dan sebuah lonceng. Gereja tertua ini juga sudah dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Medan. Hal ini semakin menarik untuk dikunjungi baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Berikutnya wisata religi di Kota Medan ada Wihara Siu Sankeng. Wihara Siu Sankeng ini merupakan wihara tertua di Kota Medan. Wihara Siu Sankeng dibangun pada tahun 1890 yang berada di Jalan Yosudarso, Kota Medan. Saat pembangunan wihara ini, Saudagar Chong Afi juga turut andil. Tempat ibadah umat Buddha ini juga berdekatan dengan salah satu masjid tertua di Kota Medan, yaitu Masjid Al-Osmani di Kecamatan Medan Labuhan. Dan terakhir wisata religi Kota Medan, Anda bisa mengunjungi Masjid Al-Osmani. Masjid ini berdekatan dengan Vihara Siu Sankeng yang terletak di kawasan Medan Labuhan. Dan masjid ini berwarna kuning emas
dibangun pada tahun 1854 oleh Raja Delhi ke-7 yakni Sultan Osman Perkasa Alam. Masjid ini sudah berusia ratusan tahun dan berdampingan dengan Vihara Siosankeng. Hal itu membuktikan bahwa keragaman umat beribadah di Kota Medan sangat erat. Pada kawasan masjid ini, pengunjung tidak hanya bisa berwisata religi ataupun melihat masjid tertua di Kota Medan, pengunjung juga bisa melihat makam Raja-Raja Delhi, seperti Tuanku Panglima Pasutan atau Raja Delhi ke-4, berikutnya Tuanku Panglima Gandhar Wahid, Raja Delhi ke-5, Sultan Amaluddin Perkasa Alam merupakan Raja Delhi ke-6, dan Sultan Usman Perkasa Alam, serta Sultan Mahmud Perkasa Alam.

Ya, Anda masih mendengarkan program 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Mendekat jelang pukul 7 nanti, sajian berikutnya akan kita hadirkan untuk Anda hari ini dalam sejarah ya. Selama 1 jam kita akan melipir ke berbagai peristiwa ya di hari ini. Selamat mendengarkan Promat FM Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat